Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Halo wargi Kanyaal Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai

ramuan herbalnya dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamo Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamo Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: dari sanga-sanga minyak gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin sanga-sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin sanga-sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin sanga-sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: 91.7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: This song is for you.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan Fox Radio.

cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik.

0: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. Nah.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing adalah
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-sanga.
2: Sing adalah lawan.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: But you're just a boy.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Tarangan ini mati sampai tepat jam 6 nanti di Fox Music Marathon, teman Fox. Yang mau request masih bisa dong sampai jam 6 ya, di 081-22-47-74-917. Udah lama banget gak ketemuan, jadi silakan yuk yang mau request, yang gak sapa-sapa.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Masih barengan sama Rini Moti, teman Fox, di Fox Music Marathon. Aduh, gimana rasanya hari ini balik lagi? Senang banget, udah lama ya kita gak ketemu ya di on air ya teman Fox. Selamat siang dulu, apa kabar? Ada Fahri, terus juga ada Yoram, apa kabar? Terus juga ada siapa lagi nih? Buat teman Fox, pokoknya semua yang mungkin sekarang lagi dengerin di jalan kah? Atau lagi di manakah? Di suatu tempat kah? Atau lagi streaming? Dari www.foxradio.com. Seneng banget Rini Moti bisa balik lagi nemenin teman Fox sampai tepat jam 6 sore nanti. Yang mau request, kayak requestannya dari Fahri, Elemen Cinta Sejati. Ih, singkat banget nih requestannya ya. Tapi terima kasih dulu buat Fahri yang udah absen di Fox Music Marathon. Buat teman Fox yang pengen absen juga, boleh langsung kirimin aja via WhatsApp di 081-2247-74917. Gimana hari minggunya teman Fox? Apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginannya dari teman Fox hari ini? Atau ada yang udah nonton mungkin Spider-Man? Oh, aduh, hari ini lagi baru mau nonton, gak apa-apa. Walaupun telat, yang penting nonton. Kita puterin dulu yang satu ini teman Fox. Ini datangnya dari Bee Gees ya. Judulnya Staying Alive. Jadi selamat menikmati hari Minggu dulu. Semoga dengan lagu yang satu ini bisa ikutan joget-joget bahu gitu teman Fox. Di Fox Music Marathon.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Enjoy your great weekend only on Weekend Music Marathon, Fox Radio Bandung.

Urban Fox. Ini rasanya brand new day buat Rini Moti, asik. Spider-Man apa gimana? Jadi ceritanya aplikasinya baru banget nih Fox Radio ya teman Fox, sehingga harus menyesuaikan. Ini kalau misalnya penyiarnya mau masuk, kliknya yang mana dulu ya? Kayak gitu. Karena kan semuanya tuh sendirian ya di sini, mixingnya sendirian. Terus apa lagi? Kita cari info juga sendirian. Jadi kayak pas ngelihat aplikasi terbaru ini kayak kaget gitu teman Fox. Karena udah berapa lama ya Rian Moti gak ketemu sama teman Fox? 2 minggu ada ya teman Fox ya. Aduh maaf ya teman Fox, biasa jadwal Sultan yang satu ini. Gak, bercanda. Emang dari kemarin sempat bolak-balik dulu ke Jakarta teman Fox, jadi maafin baru sekarang kita ketemu lagi di on air. Tapi mudah-mudahan teman Fox bahagia juga ya, sama kayaknya Rian Moti dengan aplikasi terbarunya di sini di Fox Radio Bandung. Yang baru ini cukup membuat Rian Moti bahagia. Lebih ke bingung sih, tapi gak apa-apa, bisa sih ya, kita lewatin aja ya semuanya ya, satu persatu. Karena detik dan menit demi menit pasti akan kita lalui bersama-sama, asik. Sampai jam 6 barengan sama Rian Moti di Fox Music Marathon. And I'm gonna give you something like fun fact ya. Ini tentang Spider-Man teman Fox. Buat teman Fox yang udah nonton, seru kan ya. Buat yang belum nonton, it's okay. Ya, karena ini sedikit fun fact aja ya. Jadi bukan apa bisa dibilang spoiler bukan, dan lain-lain juga bukan. Jadi kita akan sedikit membahas mengenai film Spider-Man dan juga fun fact tentang Spider-Man yang terbaru, Brand New Day. Jadi buat teman Fox, after this kita bakal kasih fun fact dari film Spider-Man yang terbaru. Kita puterin dulu yang satu ini yang datangnya dari Lomba Sihir, bukan dari Ceylon 7, tapi ini Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi di Fox Music Marathon sampai jam 6 nanti.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

You're somebody and you're still listening Fox Music Marathon with me, Rian Timothy, sampai tepat jam 6 sore teman Fox. Selamat siang menuju sore dulu. Apa kabar? Ada Mas Ayu yang lagi di jalan. Mas Ayu lagi di mana ini? Katanya dia bilang kejebak macet di sini. By the way, Mas Ayu, jadi kemarinan itu ada yang nge-message gua ya. Terus dia bilang titip salam buat Mas Ayu. Dia itu dulu pendengar dari radio gue yang lama, yang di Jalan Setra Sari 2 nomor 14. Tapi kayaknya dia masih ngedengerin radio deh. Jadi dia bilang katanya, "Kak Mas Ayu, titip salam dari aku, namanya Grazie atau Grace." Kalau enggak salah namanya Grace deh. Grazie. Grazie itu kayak bilang terima kasih bahasa Italia ya, Grazie gitu ya. Tapi emang nama Instagramnya Grazie. Gitu, Graz terus CE, Grazie. Atau Grazie bacanya. Itulah ya. Jadi salam buat Mas Ayu, katanya Mas Ayu lagi di mana sih? Lagi ditanyain, lagi di mana kejebak macetnya. Selamat menuju apa tempatnya dari Mas Ayu yang pengen dituju. Ini juga buat teman Fox yang mungkin lagi kejebak macet. Hati-hati di jalan, semoga enggak terlalu lama ya kejebak macetnya di Bandung ya. Dan juga buat teman Fox yang mungkin sekarang lagi kejebak macet, pengen sapa-sapa. Silakan lo ya, langsung ini live ya. Siarannya live ya. Jadi silakan yang mau mention di @foxradio, yang mau WhatsApp dari 081-22-47-74-917, silakan. Mungkin sekarang lagi nyetir atau lagi malas ngetik, pengen kirim voice note aja dari WhatsApp-nya kita juga boleh di 081-22-47-74-917. Or maybe you scroll your Instagram now, berarti tinggal mention aja ke @riantimoti juga boleh, di @foxradio juga boleh. Jadi tinggal sapa aja, diputerin lagunya langsung, dan disapa juga sama Rian Timothy langsung sekarang ya. Oke, ini sedikit fun fact tentang Spider-Man yang mungkin teman Fox udah nonton atau juga belum nonton. Tapi ini bukan spoiler, just only fun fact ya. Jadi tentang Spider-Man, apakah teman Fox ada apa ya, bisa dibilang hal-hal menarik yang sebenarnya dari film Spider-Man Brand New Day ini ya. Jarang banget sebenarnya beberapa orang sadarin, termasuk ya mungkin diantara teman Fox, termasuk gue yang ternyata udah nonton kayak oh ini maksudnya gitu. Ada kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman Fox tahu MJ ya, nah ini MJ ini ya, MJ ini ternyata singkatan dari, ada yang tahu MJ ya, itu ternyata singkatan dari My Jane. Oh, ada yang tahu, baru tahu ya, MJ itu ternyata singkatan dari My Jane ya. Jadi kalau Spider-Man manggil untuk MJ itu ya, itu memang singkatan dari My Jane. Kayak gitu. Terus juga Sadie Sink ya, ini jadi satu-satunya aktor yang dapat peran di film Spider-Man itu tanpa audisi. Even mungkin Tom dan juga Zendaya ya, ini pemeran utamanya dari Spider-Man dan juga apa pacarnya atau teman dekatnya Spider-Man, Zendaya ini ya, ikut audisi untuk perannya sebagai Peter dan juga MJ ya. Jadi kalau Tom dan Zendaya aja harus ikutan audisi, beda lagi sama Sadie Sink. Ini ternyata dia satu-satunya aktor yang dapat peran di film Spider-Man tanpa audisi. Next, kita bakal fun fact juga tentang Peter Parker, tapi setelah yang satu ini lagunya yang bakal diputerin. Ini lagunya datangnya dari Gary Gani yang punya judul Sesaat Kau Hadir. Mau kirim salam buat siapa sih teman Fox, atau mau requestin lagu siapa sih? Boleh dong. Dari WhatsApp-nya kita di 081-22-47-74-917, sambil kita ngebahas sedikit tentang fun fact-nya Spider-Man. Coba di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 barengan Rian Timothy.

Fox Radio Bandung. Feel good, masih barengan sama Randy Mulan di teman Fox sampai tepat jam 6. Ini dia Marianjo Lalale, Ilma, Nino dengan Rayu. Lagi pengen ngedengerin lagu apa teman Fox? Atau lagi pengen kasih salam buat siapa? Boleh langsung kirimin aja via WhatsApp di 081-22-477-4917. Sekali lagi di 081-22-477-4917. Bisa juga kalau misalnya malas ngetik, voice note juga kirim aja, boleh. Selamat siang menuju sore buat teman Fox yang baru aja gabung di Fox Radio Bandung. Senang banget Rian Timothy bisa balik lagi nemenin teman Fox sampai jam 6 nanti. Dan kita masih ngebahas tentang fun fact-nya dari Spider-Man Brand New Day. Jadi kalau misalnya teman Fox tadi sudah sempat mendengarkan ya, ada beberapa fun fact yang udah Rian Timothy juga bacain, termasuk Sadie Sink ya, yang ternyata jadi satu-satunya aktor yang dapat peran di film Spider-Man tanpa audisi teman Fox ya. Terus juga apa kabar lagi buat gara-gara ada message masuk. Aulia, apakah kamu sedang mendengarkanku? Sebentar ya, baca dulu ini. Baca informasinya dulu. Ya, balik lagi teman Fox ya, tentang film Spider-Man Brand New Day. Ini ternyata cetak sejarah baru di industri perfilman usai meraih pendapatan sebesar $160 juta ya, dan ini di hari pertama penayangan domestiknya. Mohon dikonversi sendiri. Dan Timothy tidak sempat untuk mengkonversi senilai $160 juta ya. Dan juga apalagi ya, next fun fact-nya tentang Spider-Man ini adalah tentang Brand New Day. Itu ternyata tembus 3 juta penonton hanya dalam 5 hari di Indonesia. Wow. Di Indonesia 5 hari langsung 3 juta penonton ya teman Fox. Terus apa lagi ya? Oh iya. Ini juga kalau misalnya teman Fox tahu, koreografi laga Spider-Man ternyata Brand New Day ini digarap sama tim stunt-nya dari Jackie Chan. That's why sekeren itu teman Fox ya. Itu dia fun fact yang sudah Rian Timothy bacakan sedikit mengenai Spider-Man dari Brand New Day. Buat teman Fox yang belum nonton, I think it a must. Ya, film wajib sih untuk tahun ini menurut Rian Timothy. Ya, di Odyssey itu beyond banget, tapi kalau buat ini tuh Brand New Day kayak gitu. Kalau kata suami Rian Timothy, film yang bisa disebut tahun ini bolehlah gitu, jangan sampai skip buat ditonton. Setuju. Gimana teman Fox? Kira-kira hari ini mau ada yang baru mau nonton juga Spider-Man dari Brand New Day atau gak? Mungkin kayaknya skip dulu deh, mending nonton yang lain. Boleh sambil kabarin sama Rian Timothy sambil menuju kemana suatu tempat teman Fox, tujuannya teman Fox, sambil request juga boleh, sambil salamin temennya teman Fox juga boleh. Bisa via WhatsApp sekali lagi di 081-22-477-4917, atau bisa juga dari Instagramnya dari Rian Timothy, @RianTimothy, atau bisa juga dari Instagramnya Fox @FoxRadio.

0: lo. Warga Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

gonna say ein schönen guten Morgen view Rangga. Apa kabar Rangga? Yang lagi mendengarkan Fox Radio Bandung streaming dari www.foxradio.com. Hai, lagi apa nih? Minggunya ujian ya, semangat ya. Jadi belum bisa nonton Spider-Man kan yang Brand New Day. It's okay. Masih ada another tiket. Di sana masih di ini enggak sih di dubbing pakai bahasa Jerman gitu, Rangga. Jadi film di Jerman ya, teman Fox, lebih tepatnya. Waktu dulu sempat di sana, tinggal di sana, itu kalau enggak salah film-filmnya tuh di dubbing gitu dengan menggunakan bahasa Jerman. Jadi kita kayak rada susah ya. Gua sendiri lebih tepatnya rada susah untuk mencari film yang real dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi rata-rata di dubbing gitu ke bahasa Jerman gitu, teman Fox. Tapi enggak tahu deh, mungkin di Berlin, is it? Di Berlin kan, Rangga? Di Berlin kayaknya udah apa in English ya, mudah-mudahan ya, jadi dapat real gitu suaranya siapa MV dan juga suaranya Peter Parkernya dapat yang real ya, mudah-mudahan. Let's move on ya, from fun factnya dari Spider-Man to zodiak orang Indonesia yang didominasi oleh Cancer dan juga Taurus. Are you Taurian? Right, Rangga? It's same with me. Jadi ini teman Fox ya, ada sebuah data yang datangnya dari Good Stats. Sebanyak 34,78 juta orang atau 12% penduduk Indonesia itu berzodiak Cancer atau lahir pada rentang tanggal 21 Juni sampai 22 Juli. Dan ini terbanyak dibandingkan zodiak lain. Siapa yang Cancer boleh angkat tangannya, terlihat, terlihat, terlihat. Dan disusul oleh, gak disusul dong, dan yang kedua ya, itu adalah Taurus, Taurian ya. Ini kalau melihat datanya, sebaran zodiak di Indonesia itu tidak sepenuhnya merata. Itu Taurus 20 April sampai 20 Mei berada di urutan kedua dengan 26,49 juta orang atau 9% ya. Ini terpaut cukup jauh dari Cancer, karena Cancer tadi 12% dan Taurian itu 9%, lumayan ya. Dan sebaran zodiak penduduk ini bisa dilatar belakangi berbagai faktor ya, mulai dari musim pernikahan ya, terus juga perencanaan keluarga hingga kondisi sosial dan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau teman Fox zodiaknya apa? Ini kita sebut dulu ya, 5 besar paling banyak teman Fox itu adalah Cancer, Taurian, Gemini. Wow, Gemini ketiga ya setelah Taurus ya teman Fox. Terus juga Capricorn dan juga Leo. Itu dia 5 besar teman Fox zodiak orang Indonesia yang cukup banyak di Indonesia sendiri. Tapi enggak tahu kalau di negara lain langsung berubah kayaknya datanya. Ngomong sedikit teman Fox tentang Taurian. Ini kalau tadi sempat ngelihat dari definisinya dari Taurus ya, ini kalau dilihat dari Google Translate dia ada let your Taurian stubbornness guide you. Masa emang kita sekeras kepala itu kah? Kayaknya enggak ya, padahal ya. Oh, kenapa sih dibilangnya keras kepala? Tergantung keras kepalanya apa, cita-cita bisa kan ya. Terus apalagi keinginan, mungkin iya keras kepala ya. Atau enggak, katanya ada lagi di teman Fox. The Taurian often finds it difficult to forget or forgive.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

gitu ya, semangat ya. Jadi kalau kita naik angkot tuh harus sesemangat Nuna, temen Fox. Yang satu ini gak tahu bikin semangat apa enggak. Ada yang udah kangen gak sih sama hujan, temen Fox? Jadi belakangan tuh Rian Timothy sedang merasakan bahwa Bandung lagi panas-panasnya. Memang katanya peak dari musim apa ini, kemarau kita ya, temen Fox, katanya itu adalah bulan Agustus. Jadi lagi panas-panasnya banget, lagi di titik tertinggi gitu ya musim kemarau. Nah, ngomongin musim kemarau, ini ada beberapa 8 wilayah ya, bisa dibilang 8 wilayah Indonesia dengan hari tanpa hujan terlama. Ini informasi yang datangnya dari Good News from Indonesia. Jadi data BMKG per 30 Juli 2026, ini berdasarkan pemantauan dari 4.878 pos pengamatan hujan di Indonesia. Ini mencatat bahwa DI Yogyakarta ini ternyata menjadi wilayah dengan hari tanpa hujan terlama di Indonesia hingga akhir Juli kemarin, teman Fox. Ini mencapai 90 hari lamanya tanpa hujan. Waduh, udah kangen banget, sumpah. Kangen banget sama hujan, beneran ya. Dan kondisi ini terutama terjadi di sejumlah kecamatan di daerah Kabupaten Bantul. Ini disusun juga Rongkop di Gunung Kidul ya, dengan 74 hari dan 67 hari itu tanpa hujan. Dan data tersebut menunjukkan Yogyakarta menjadi daerah yang paling terdampak musim kemarau tahun ini berdasarkan pemantauan dari 4.878 pos. Nah, setelah DI Yogyakarta itu juga disusul oleh Jawa Tengah berjumlah 89 hari, disusul juga, bukan disusul dong, selanjutnya maksudnya ya. Jadi urutan pertama itu adalah DI Yogyakarta, yang kedua itu adalah Jawa Tengah, yang ketiga itu adalah Jawa Timur 88 hari, yang keempat itu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya, itu 74 hari. Yang keenam adalah Bali 72 hari, Jawa Barat 67 hari, dan juga Banten 67 hari ya. Itu dia, teman Fox. Aduh, ini ada beberapa komentar sih yang udah bilang alhamdulillah nih Banyuwangi tadi pagi udah hujan katanya gitu. Kok bisa sih Jogja ini terlama menanti hujan saat kemarau sekaligus paling lama kalau merasakan musim hujan, bisa setiap hari siang dan malam sampai banjir katanya kalau lagi musim hujan ya. Jadi sekalinya musim hujan banjir, tapi paling lama katanya nunggu hujan. Mudah-mudahan segera ya, teman Fox. Jadi begitu Agustus berakhir tuh pengen hujan aja di Indonesia, boleh gak ya? Lebih tepatnya di kawasan DI Yogyakarta, daerah Jawa Barat juga ngarep banget hujan. Ini karena memang beneran gak ada hujan, anginnya lumayan kencang juga, jadi debunya terbang sana terbang sini, berasa kemaraunya ya. Udah beneran berharap hujan segera turun, amin amin amin amin. Karena kalau udah hujan tuh kita bisa bikin romantis nggak sih, kayak lagu yang satu ini, Malik Desensials, kita bikin romantis. Mudah-mudahan siang harinya temen Fox jadi tambah romantis juga karena Rian Dimoti puterin lagu yang satu ini di Fox Music Marathon.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Binocular with Thee. Masih bareng sama Rianti Moti, teman Fox, di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 sore nanti. Selamat bergabung dulu buat teman Fox yang mungkin sekarang lagi ngedengerin di jalan, lagi mendengarkan radio di jalan. Selamat datang juga buat teman Fox yang lagi di Bandung ya, atau bahkan sekarang baru mau meninggalkan Bandung. Jadi di daerah Pasteur mungkin lagi mau balik lagi ke Jakarta, hati-hati di jalan, semoga gak terlalu lama kejebak macetnya juga, amin. Ada yang baru beli mobil listrik teman Fox? Nah, ini dia. Kendaraan listrik beredar di jalanan Republik Indonesia kini mencapai 468 ribu unit. Dan ini ternyata melesat 130 kali sejak tahun 2020. Wow, sudah sebanyak itu ya, ternyata gak berasa ya. Lihat kiri, lihat kanan, udah banyak ya mobil listrik sekarang ya. Ini informasi yang datangnya dari Good News from Indonesia. Jadi kendaraan listrik ini beredar di jalanan Republik Indonesia. Ini mencapai 468 ribu unit dan ini melesat 130 kali sejak tahun 2020. Ini berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian hingga April 2026 kemarin. Dan pertumbuhan ini ternyata didorong terutama oleh sepeda motor listrik yang populasinya mencapai sekitar 242 ribu unit dan disusul mobil listrik penumpang sebanyak 223 ribu unit, teman Fox. Jadi seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik, ini pangsa pasar kendaraan elektrifikasi ini juga terus bertambah. Dan ternyata gak cuma itu aja, pangsa pasar mobil hybrid juga naik dari 0,49% di tahun 2022 menjadi 9,26%, lumayan ya, dari periode Januari sampai Juni 2026. Sementara mobil listrik berbasis baterai atau BEV ini meningkat dari 0,99% menjadi 16,0%. Ya, jadi pemerintah menilai tren ini juga menunjukkan kebijakan insentif dan juga pengembangan industri kendaraan listrik mulai mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi di Indonesia. Setuju banget ya teman Fox, kalau ada yang bilang tinggal dibanyakin aja SPKLU-nya nih teman Fox ya, jadi bisa gampang gitu ngecharge-nya, jadi nggak harus nunggu-nunggu lagi atau ngantri-ngantri lagi. Gimana teman Fox setelah menggunakan mobil berbasis listrik, apakah teman Fox sudah senyaman itukah? Karena masih ragu dan tiba-tiba mau pindah ke mobil listrik, masih kayak maju mundur. Aduh, gitu deh. Kita dengerin dulu lagi yang satu ini teman Fox, yang lagi di jalan juga, yang lagi bawa mobil listriknya, semoga listriknya pas semuanya ya, amin. Good morning everyone, featuring Uwan Juicy Lucy dengan Istimewa di Fox Music Marathon.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. With Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.

Gen Z. Gimana, gimana, gimana? Rada susah memahami apa gimana? Ini kita bisa lebih mengenal Gen Z, teman Fox. Ini ada beberapa fakta. Katanya sih fakta, tapi gak tahu. Yang merasa Gen Z, coba ini diiyain ya, kalau emang bener ya. Jadi Gen Z itu tidak bercerita, tapi diam-diam user not found. Kayak gitu emang. Menghilang dari Instagram, menghilang dari sosial media, katanya gitu teman Fox ya. Gen Z tidak bercerita, tapi diam-diam. Ada pilihannya nih, mute, restrict, atau unfollow. Dia pilihnya unfollow. Gen Z tidak bercerita tapi diam-diam unfollow, gitu katanya teman Fox ya. Terus next, Gen Z tidak bercerita tapi diam-diam ngasih surat resign. Gitu gak? Gitu gak? Coba ya. Terus apa lagi, Gen Z tidak bercerita tapi diam-diam curhat sama ChatGPT. Itu dia. Atau kamu juga teman Fox ya, milenial juga gak? Gen Z tidak bercerita tapi diam-diam repost. Nah ini nih sedikit aksi ya. Jadi Rian Timothy punya adik juga Gen Z. Kebetulan dia kadang-kadang suka ngeliat kan, kalau misalnya kakaknya lagi ngepost, which is gue lagi ngepost nih di Instagram. Terus dia kadang-kadang suka komentar, kak ngapain sih ngasih judul panjang banget, kayak satu kalimat panjang gitu, kata dia. It's never happen sama Gen Z tahu, kata dia gitu. Oh gitu, emang kalau Gen Z ngepost kayak gimana di Instagram atau di sosmed? Ya kita ngepost aja, terus kasih emote sedikit aja gitu, gak harus heboh pakai kalimat-kalimat endebla, kata dia gitu. Oh gitu ya. Oh iya, biarkan orang lain tuh ngerasa apa ya, penasaran sama kita. Oh gitu, gitu katanya Gen Z tuh gitu teman Fox ya. Jadi tadi dibilang ya, Gen Z tidak bercerita tapi diem-diem repost. Jadi dia lebih banyak repost daripada share di IG story-nya dia. Jadi dia mending klik repost aja daripada ikut nge-share lagi gitu di Insta story-nya dia gitu ya. Terus juga gak bercerita tapi diem-diem ngobrol atau curhatnya sama ChatGPT. Terus juga gak cerita tapi diem-diem ngasih surat resign. Gak cerita tapi tiba-tiba unfollow. Gak cerita tapi diem-diem user not found. Gitu kan? Ada yang millennials juga ngerasa seperti ini? Atau mirip-mirip? Berarti umur bisa millennials tapi rasa

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Enjoy your great weekend only on Weekend Music Marathon, Fox Radio Bandung.

FM, Fox Radio Bandung, Feel Good, It Gitaf dengan satu-satu teman Fox. Setelah ini siap-siap ada informasi yang datangnya dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu menutup seluruh akses wisata mulai hari Sabtu kemarin, 8 Agustus 2026. Selengkapnya di Fox Music Marathon. 91.7 FM, Fox Radio Bandung, Feel Good.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Fox Radio.

Kings of Leon with Yosemite. And you are still listening to me, Rianti Mati, only on Fox Music Marathon. Sampai jam 6 sore nanti, teman Fox. Lagi apa sih yang rame di story-nya teman Fox? Atau dari FYP-nya teman Fox? Ini beberapa hari kemarin kayaknya cukup rame banget. Jadi instastory-nya dari Rianti Mati sendiri tuh lagi rame banget sama teman-temannya Rianti Mati lagi pada nonton The Sounds Project ya. Ini luar biasa banget. Karena memang line up-nya tuh luar biasa, beyond sih benar, beyond memories-nya tuh dapat banget judulnya ya. Yang memang sebenarnya lagi diadain juga di tanggal 7, 8, 9 Agustus. Which is sampai hari ini ya, terakhir ya. Selamat dulu buat teman Fox yang mungkin lagi menikmati suasana di sana. Aduh. Yang abis karaokean kemarin malam. Aduh. Rianti-Mati puterin dulu deh salah satu lagu yang datangnya dari line up-nya juga dari Sounds Project ini teman Fox ya. Kayaknya hari kemarin enggak sih? Ini di Adam sih ya enggak sih? Kemarin enggak sih? Selamat karaokean dulu buat teman Fox yang mungkin masih menikmati suasana dari The Sounds Project. Dan selamat karaokean juga buat teman Fox yang enggak kebagian tiketnya tapi ngedengerin Fox Radio Bandung hari ini. Mungkin bisa karaokean sama salah satu lagunya di sini. Yaudah, request aja deh dari WhatsApp-nya kita atau dari mention Instagram kita di

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Masih barengan sama Rian Timothy sampai tepat jam 6 teman Fox di Fox Music Marathon. Sebentar lagi ya, berarti masih 1 jam lagi. Masih lama deh, gak sebentar lagi. Yang masih mau request, yang masih mau kirim salam, boleh langsung mention di @FoxRadio atau WhatsApp. Yuk, masih ada waktu 1 jam.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on. On and on. On and on. Fox Radio.

you are still listening Fox Music Marathon with me, Rian Timothy, teman Fox, sampai tepat jam 6 sore nanti. Suaranya tadi rada mendem ya, maaf ya. Kayaknya kurang naik mic gue. Ini ada satu informasi, tapi buat teman Fox yang mungkin sekarang ada rencana atau bersyukurlah yang mungkin baru pulang dari Bromo Semeru ya, teman Fox. Jadi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menutup seluruh akses wisata mulai Sabtu kemarin di tanggal 8 Agustus 2026, itu lebih tepatnya pukul 10 malam teman Fox, sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi buat teman Fox yang ada rencana untuk ke Bromo, harus ditunda, harus digeser waktunya, karena ini 5 pintu masuk yang ditutup tersebar di 4 kabupaten. Itu ada Cemoro Lawang di Probolinggo, Wonokitri di Pasuruan, Jemplang, dan juga Coban Trisula di Malang, serta Sendura di Lumajang. Ini kebakaran yang memang mulai terjadi di hari Senin itu sekitar pukul 5 sore. Ternyata ini kini meluas sampai 176,20 hektar teman Fox. Ini kejadiannya, kebakaran itu di tanggal 3 Agustus. Tapi ternyata sampai detik ini masih berusaha untuk memadamkan api di sana. Jadi pengunjung yang sudah beli tiket lewat aplikasi booking itu bisa mengajukan reschedule atau refund dengan mengisi formulir dari admin atau aplikasi dari TNBTS. Jadi silakan teman Fox dicek informasinya. Dan proses pemadaman ini juga dilakukan lewat jalur darat serta udara. Jadi ada 3 helikopter dari TNI Angkatan Laut, terus juga ada BPBD Jawa Timur, itu dikerahkan sejak Jumat juga 7 Agustus. Dibantu juga dengan drone water spray dan juga truk tangki. Dan di titik yang sulit dijangkau ini, warga bersama tim gabungan juga memukul api pakai ranting pohon karena medan yang cukup terjal dan sumber air juga terbatas. Jadi ini memang api ini membakar ya teman Fox, Padang Savana, Cemara Gunung Pak Kis dan Semak Belukar. Jadi Kementerian Kehutanan sejauh ini menyiapkan 3 langkah pengendalian api, pengusutan penyebab kebakaran, dan juga pemulihan ekosistem. Semoga apinya segera dapat dipadamkan ya teman Fox, dan segera kondusif, doanya. Amin. Lagu selanjutnya yang Rian Timothy puterin di Fox Music Marathon, ini dia Olivia Dean, Man I Need, Fox Music Marathon.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bandung Feel Good. Masih bareng sama Rian Timoti sampai tepat jam 6, teman Fox di Fox Music Marathon. Dan selamat sore dulu buat teman Fox yang baru gabung di Fox Music Marathon. Ini barengan sama Rian Timoti live dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung, teman Fox. Lagi kejebak macet di mana sih? Atau udah mulai membaik macetnya atau belum? Semoga cepat sampai tujuannya, teman Fox. Ini buat teman Fox yang single. Aduh, langsung kayak apa nih gitu enggak. Ada temennya ternyata, teman Fox ya. Jadi dia ternyata warga Solo menjadi penduduk single terbanyak di Jawa Tengah. Apa iya benar? Ini jadi sumber yang datangnya dari Badan Pusat Statistik sih katanya gitu ya, teman Fox. Ini Kota Surakarta itu ternyata mencatat persentase penduduk berstatus belum kawin tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2025, yaitu 44,03% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dan posisi berikutnya itu ditempati oleh Kota Magelang sebesar 40,96% dan Kota Pekalongan sebesar 40,58%. Dan daftar ini didominasi wilayah perkotaan ya. Dari 7 daerah teratas, 6 diantaranya berstatus kota, sementara Sukoharjo ini menjadi satu-satunya kabupaten. Jadi teman Fox, warga Solo ini ternyata menjadi penduduk single terbanyak di Jawa Tengah pada tahun 2025. Langsung mencari gak kota selanjutnya? Ini ada kotanya kelahirannya teman Fox gak? Itu tahun 2025 teman Fox ya. Data tahun 2026 nya belum keluar ya. Jadi main Solo, apalagi ngegame juga Solo, hidup pun Solo. Lama-lama jadi apa teman Fox? Han Solo gak? Atau jadi sosis Solo?

friendly fires versus flight facilities, I crave Paris. Ini spesial buat anak gue yang lagi ngedengerin radio. Hai Nobi, Nobi. Abis ini sih pengennya puterin lagunya Bistayo ya, tapi gak ada di playlist. Pengennya puterin Bistayo buat anak gue yang lagi ngedengerin. Hati-hati di jalan ya, sayang ya. I love you. Jadinya next songnya ini aja deh. Spesial juga buat suami yang lagi mendengarkan Fox Radio Bandung. Hope you like it. This is Fox The Course. So Young.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
2: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sangasanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sangasanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sangasanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sangasanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sangasanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.
4: It's time for me to sign out from your room, teman Fox. Kita ketemuan lagi minggu depan hari Sabtu dan juga Minggu dari jam 2 sampai jam 6 sore. Kalau sekarang ini dulu deh. Bye.

0: CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Hi-Fi kembali menyapa para pendengarnya lewat single terbaru berjudul Main. Masih mengusung warna pop hangat yang jadi ciri khas mereka. Main merupakan lagu bernuansa riang yang mengajak pendengarnya buat bersenang-senang, berdamai, dan menikmati setiap proses bersama orang-orang yang ditemui dan hal-hal yang dijalani di dalam hidup. Main bercerita tentang seseorang yang berusaha menjaga hal-hal yang dicintainya dengan memilih buat berdamai dengan keadaan daripada terus melawan situasi yang gak selalu bisa diubah. Ini dia, Hi-Fi dengan Main.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 기다.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

you can't fight the tears that ain't coming.

0: Ini masih sore nih.
1: Sore ya? Di sana jam berapa, Be?
0: Jam 3 jam 4.
1: Jam 3 4 ya. Sore ya. Oke, ya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dan musim panas nih sekarang. Jadi enak, enggak dingin.
1: Oke, itu Amsterdam, Be. Ya. Selanjutnya
0: lalu ke Banda Aceh.
1: Ke Banda Aceh.
0: Iya, Banda Aceh. Udah gelap dikit sih. Tapi dia kan mataharinya bisa lihat lebih banyak daripada yang
1: lebih panjang ya, Be ya. Betul. Kalau bahasa Banda Aceh nyapa-nyapa tuh gimana, Be?
0: I don't know.
1: Pokoknya pakai bahasa Indonesia aja, Be ya.
0: Iya.
1: Oke, next lanjut ke kota
0: ke Medan.
1: Medan, kalau Medan Horas.
0: Iya, di kantor kita dan merangkap radio di Sebatang Serangan ya. Mudah-mudahan kafenya rame.
1: Amin. Kita mah doa selalu buat sangat-sangat biar rame semuanya.
0: Betul.
1: Be.
0: Lalu bergeser ke Jakarta.
1: Jakarta.
0: Jakarta hari ini aman. Gak hujan sih.
1: Aman ya, Be ya.
0: Kayaknya nggak ada demo juga lah.
1: Jangan, Be. Ntar pada teriak-teriak, Be ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, next.
0: Di sana tuh di Jalan Margasatwa tuh bukan tempat wirawiri demo.
1: Oh, di sana jadi aman ya, Be ya. Karena, tapi kan baru pulang juga Bunda ya.
0: Iya, karena di sebelahnya ada marinir.
1: Markas marinir. Jadi aman. Semua dikepung semua, Be ya.
0: Iya.
1: Aman. Oke,
0: terus
1: selanjutnya
0: kita bergerak ke Bandung.
1: Bandung, oke. Ya,
0: Bandung katanya dingin sekarang.
1: Bandung mah tiap hari dingin kayak, Be.
0: Enggak lah, dulu udah panas, nih kayaknya mulai dingin.
1: Mulai dingin lagi. Okay. Next, kita lanjut ke kota
0: Yogyakarta.
1: Yogyakarta.
0: Apa kabar Jogja?
1: Piye kabare Jogja?
0: Piye kabare Mas?
1: Abi-abi Mas, abi-abi Mas ya.
0: Terus kita ke Surabaya.
1: Surabaya, area Surabaya. Iya.
0: Cak, piye kabare Cak?
1: Kalau ada cak-cak itu berarti Surabaya, Surabaya gitu ya, Be ya.
0: Dan tentunya sekarang di Bali.
1: Di Bali.
0: Ada Bali 1 dan Bali 2.
1: Oke, jadi ini ya live seluruh Fox Radio Network.
0: Yes.
1: Jadi pastikan buat Foxian yang malam hari ini lagi dengerin Babe dan juga Bunda Riva on air gitu kan. Kita akan berikan satu giveaway. Sekali lagi satu akun untuk satu pemenang. Jadi silakan tanya apapun itu seputaran bisnis ya Babe. Terus strategi bisnis ya Babe sama Bunda juga boleh nanya-nanyanya, silakan-silakan aja. Kan gitu Bun ya?
2: Iya, boleh.
1: Terus nanti kita akan berikan apa Bunda? Satu natural cream.
2: Iya.
1: Syaratnya adalah nama, nomor WhatsApp dan juga alamat lengkapnya.
2: Iya. Yang udah dapat nggak boleh lagi double ya, gantian sama yang lain.
1: Iya.
2: Biar semua bisa merasakan manfaatnya.
1: Betul sekali. Itu sebagai bentuk apresiasi untuk Foxian yang memberikan pertanyaan.
0: Iya.
1: Oke, okay. Bunda. Iya. Kemarin kita ngobrol sama Babe, ya kan. Topiknya tetap mari Bung rebut kembali.
2: Iya.
1: Kan gitu ya Bun ya. Yang pengen saya tanyain tuh gini Bun. Emang apa yang hilang dari Babe selama ini? Sampai akhirnya bikin topik Maribung Rebut Kembali gitu.
2: Iya, Maribung Rebut Kembali itu adalah judul buku pertamanya Babe.
1: Ah.
2: Yang menceritakan perjalanan bagaimana Babe mendapatkan minyak ataupun racikan minyak kutus-kutus. Bahkan di mana buku itu menceritakan dan dari mana asalnya nama kutus-kutus.
1: Oh, cikal bakal nama kutus-kutus ada di sana.
2: Iya, cikal bakal kutus-kutus.
1: Mm-hmm.
2: Dan karena satu dan lain hal, ya, tapi belum permanen. Terlepas.
1: Oh, pelan-pelan.
2: Terlepas dan bukan, terjadi.
0: Bukan pelan-pelan, put. Gitu. Oh.
2: Tapi ini kita masih berusaha ya, Papi.
0: Ya,
2: jadi
0: betul.
2: Makanya Mami bilang ini terlepas tapi insya Allah masih sesaat dan mudah-mudahan nanti akan kembali secara permanen lagi ke sang penemu peracik.
1: Serius Be?
0: Benar dong.
1: Iya. Oh Babe gak cerita kemarin sama saya nih
0: ya,
1: Bun kemarin gak cerita Babe Bun.
0: Ceritanya di apa terlalu disumirkan.
1: Oh gitu.
0: Anda tidak menebak mau saya kemana.
1: Akhirnya saya dapat jawaban itu dari Bunda hari ini.
0: Jadi Bunda lah yang sebetulnya berinisiasi membuat judul buku Mari Bung Rebut Kembali.
1: Ya. Gitu. Jadi sementara ini sempat ada yang hilang, tapi di tahun ini, apalagi di tahun-tahun kemerdekaan gitu Bun ya.
2: Iya.
1: Kita pengen ya udah semangat juangnya tetap.
0: Betul.
1: Kita rebut lagi.
0: Iya, karena periode dari minyak kutus-kutus ke sanga-sanga ini not easy job ya.
1: Iya benar sih ya, Be.
0: Kita harus berjuang dari nol lagi dengan segala permasalahannya. Dan saya juga sedih karena ditinggalin beberapa distributor saya.
1: Ada kejadian itu juga,
0: Bun. Iya, padahal distributor tuh dari gak punya apa-apa jadi kaya raya.
1: Wah, karena produk itu kan, Be?
0: Iya, karena produk minyak kutus-kutus saya dulu.
1: Dan akhirnya Babe sempat ditinggal juga.
0: Ya, sampai sekarang dia masih meninggalkan kita ya. Dan saya percaya justru inilah membuat kita kebangkitan kedua. Kita mau ditinggalin orang tuh udah dari dulu, dari lahir kita punya ditinggalin ya.
1: Iya kan? Iya, iya.
0: Waktu di tahun 2016, distributor kita juga meninggalkan kita. Padahal kita cuma punya satu distributor.
1: Pindah ke
0: enggak, bikin merek sendiri.
1: Saya tahu yang Babe maksud.
0: Iya, tidak perlu dijelaskan.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nanti terkenal dia.
2: Iya. Ya, jadi mari bung rebut kembali itu maknanya itu dalam banget, ya. Jadi kita mengembalikan bagaimana semangat yang dulu pernah ada di kutus-kutus yang lama, kembali kita gaungkan lagi di semangatnya sangat-sangat ini.
1: Berarti yang pengen direbut kembali itu dari sisi semangat juangnya, gitu, Bun.
2: Kita ingin menyadarkan bahwasannya tentang apa peristiwa up and down-nya suatu bisnis ataupun suatu kondisi itu memang tanpa direncanakan atau tanpa kuasa dari manusia, ya itu semuanya kalau Bunda menilainya adalah diberikan Tuhan ujian kita supaya kita lebih mawas diri, lebih hati-hati, lebih bersyukur lagi. Jadi ya, jadi dengan momen juga mendekati hari kemerdekaan, Indonesia yang ke-81 dan tema Mari Bung Rebut Kembali, kami ingin mengobarkan semangat lagi kepada seluruh Sangasian. Kalau dulu namanya Kutusian ya.
1: Kutusian, sekarang jadi Sangasian.
2: Kita comeback kembali ke masa-masa jaya seperti yang dulu. Dan saya yakin dan kita semua yakin ya, Pia, bahwasan sangat-sangat ini lebih dahsyat, lebih baik dari apapun itu ya. Karena kita bukan hanya sekedar bertransformasi brand, tapi kita melakukan upgrade kualitas, upgrade manajemen sistem bisnisnya juga.
1: Oh dari pengalaman itu ya, Bun ya.
2: Upgrade legalitas dan perizinan yang lebih kuat. Jadi pondasi kita ini sekarang kuat. Sekarang ini kita sudah dipersenjatain ini karena momen 17 Agustus. Jadi ini kita berapi-api. Ya, jadi kita ini di sana-sana sudah dipersenjatain legalitas yang kuat, produk-produk lebih baik dari sebelumnya.
0: Jumlah produk yang lebih banyak.
2: Makanya sekarang kita sama-sama angkat senjata ya, kita perang. Maksudnya bukan perang mencari musuh, enggak ya. Perang kita edukasi ke masyarakat. Kita kobarkan bahwasannya sangat-sangat ini adalah produk yang original dari Bambang Pranoto yang lebih berkualitas dari produk sebelumnya.
1: Berarti kan yang akan direbut kembali adalah peluangnya,
2: semangatnya, peluangnya,
1: semangatnya, kemandiriannya,
2: potensi pasarnya. Dulu kita pernah sampai 1 bulan 2 juta botol ya.
1: 2 juta botol.
2: Itu yang mau kita cari lagi, itu yang mau kita bangkitkan lagi.
0: Nah, jadi saya ingatkan bahwa kita besar bukan karena kita jor-joran iklan. Bahkan pada waktu itu kita gak pernah ngiklan.
1: Waktu zaman dulu
0: ya, betul. Dan radio kita juga cuman 2 waktu itu ya.
1: Tapi karena kualitas produk yang sangat oke, akhirnya.
2: Dan semangat.
0: Sebetulnya semangat.
2: Semangat
1: dari tim
0: di semangat saya, semangat semua teman-teman distributor itu demikian berkorbannya hingga kita bisa meraih pasar yang harus diraih dengan segala macam cara. Kita enggak. Kita hanya bersemangat, automatically langsung produknya boom.
1: Itu sengaruh itu ya, Bu ya?
0: Betul. Jadi perlu diingat ya kan, semangat itu yang akan mendrive kita untuk sukses. Jadi yang lain-lainnya adalah alat tambahan.
1: Gitu. Senjata inilah ya, senjata cadangan ya, Bia.
0: Iya, alat tambahan. Jadi semangat yang tinggi, fanatisme kita kepada brand itu akan membuat brand itu langsung automatically akan terbang.
1: Kalau dari Babe sama Bunda itu yang paling sering untuk atau mungkin yang paling sering support itu siapa Be? Dari bundanya atau dari babenya bahwa ayo kita bangkit lagi yuk, zaman dulu kita bisa, sekarang juga dengan masalah seperti ini kita akhirnya belajar nih. Itu biasanya yang paling sering untuk mensupport siapa, dari babe ke ya, bunda atau sebaliknya?
0: Tentunya dari saya, karena saya punya pengalaman masa lalu kan.
1: Saya
0: bercerita sama bunda, dulu kita buru-buru punya radio ya.
1: Oke.
0: Makan aja masih bengkong istilahnya ya. Dan kami kerja di rumah pada waktu belum punya pabrik, belum punya pegawai, bahkan saya sendirian.
1: Oh iya ya. Be ya. Betul,
0: jadi,
1: betul.
0: Saya mengerjakan semua mulai dari belanja sampai membuat, lalu juga mempromosikan dan menjualnya hanya dengan Facebook.
1: Kalau dulu kan Babe seorang penulis ya. Babe juga seorang storyteller gitu kan, yang selalu bikin apa ya, membuat orang akhirnya wah iya ya, harusnya memang begini nih bikin produk. Karena nggak, produk itu nggak dijual cuma dari fitur kan, seperti yang lebih sampaikan. Ada story, ada cerita di balik itu.
0: Iya.
1: Nah, kalau sekarang ada bunda yang hadir di samping Babe, tentunya punya strategi beda.
0: Ya, jadi kan kita udah besar nih selama 10 tahun.
1: Satu betul.
0: Kita sudah punya radio, kita punya anak perusahaan yang banyak, terus kita juga punya media yang luar biasa, mau dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok, and so on ya, lengkap kita, dan juga ada tim untuk itu. Jadi strategi Bu Rifa adalah memfokuskan. Dulu waktu kita buat pertama kan agak melebar lah, ya kan. Radionya pada main sendiri-sendiri, ya kan.
1: Oke, sekarang fokus.
0: Harus fokus dong.
1: Betul.
0: Jadi dulu iklan itu, kalau kita bentak baru keluar iklan tuh.
1: Kok ya, saya gak pernah lihat gitu ya.
0: Ini gimana sih? Malah kebanyakan yang saya baca dari postingan-postingan itu mempostingkan dirinya. Penyiar-penyiar ini mau jadi artis masing-masing. Sangat memprihatinkan kita, ya kan. Karena kita ada tugas utama adalah ini loh, sangat-sangat ini loh. Ini harus jadi prioritas gitu loh. Nah, kalau sangat-sangat udah jalan, gampang lah ya kan untuk membuat penyiar itu menjadi artis itu gampang.
1: Aduh.
0: Ya. Tapi kalau sangat-sangatnya enggak jalan, ya kan. Pertama, apa yang saya lakukan? Jam kerja Anda saya sempitkan.
1: Ya, betul deh, ya, betul deh. Ya,
0: kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, di sini tugas Bu Rifa adalah menjaga ini semua ya. Karena saya sekarang lebih fokus di produksi, sedangkan di day to day operation Bu Rifa, dan Bu Rifa luar biasa.
1: Jadi sudah ada part yang Babe delegasikan ke Bunda Rifa gitu kan.
0: Terutama day to day operation, manajemen, strategi dan sebagainya.
1: Wah, keren banget. Nah, berarti kalau dari Bunda sendiri kira-kira apa arti berjuang bersama nih? Berjuang bersama yuk. Kita pengen sangat-sangat tuh balik lagi seperti masa-masa jaya yang dulu yang kita pernah raih gitu. Arti berjuang sendiri buat Bunda seperti apa, Bun?
2: Berjuang bersama itu pasti bersama-sama dalam menghadapi suatu permasalahan ya. Bertahan bersama, bergandengan tangan, mencari ide bersama dan mencari solusi bersama. Jangan berarti ketika kita mengalami masalah kita saling menyalahkan. Itu yang kita tidak pernah melakukan itu.
0: Iya, kebetulan partnership yang benar.
2: Iya, jadi kita sebagai
0: yang
2: partner,
0: partnership itu harus benar ya kan. Jadi bukan saling menunjang tapi saling mendukung ya. Kalau menunjang itu sebenarnya ditunjang gitu. Jadi kebetulan saja kita bekas orang profesional dua-duanya.
1: Bekas?
0: Iya, bekas ya. Dulu kan saya profesional.
1: Oh, Babe di Philips ya.
0: Di pekerjaan, dan dia di Bu Rifa di BRI. Perusahaan-perusahaan besar itu sudah punya policy.
2: Policy punya sistem.
0: Punya sistem yang tidak saling silang ya kan. Jadi kita tahu diri lah kapan saya mundur, Bu Rifa maju, kapan Bu Rifa mundur, saya maju. Dan ini seperti sebuah sepasang pemain padel harus tahu kapan ke depan, kapan ke belakang, kapan smash, kapan bertahan.
1: Karena berpartner gitu ya.
0: Iya, betul. Nah, ini walaupun masih berjalan berapa ya, Mi, dari tahun 2022 sekarang 26.
2: Jalan 4 tahun.
0: It's work. It's very works ya. Hmm.
1: Itu berjalan ya, Bi.
0: Iya, dan enggak tahu gimana ya. Kita selalu berdua di mana-mana gitu.
1: Oh ya, Be. Jadi yang kalau ada ide apa-apa akan ditampung semuanya sama Bunda, terus Bunda eksekusi gitu, Bun?
0: Enggak, jadi kita selalu rundingkan dulu. Jadi ada waktu jadi yang berkurang tuh waktu tidur kita. Ya.
1: Gitu. Kok bisa, Be? Ya,
0: begitu mau tidur kita berantem dulu. Ya, berantem ide-ide apa yang mesti kita kerjakan.
2: Iya.
1: Nah. Berarti hari-hari Babe sama Bunda tuh mikirin sangat-sangat terus?
2: Iya, jadi kita sering pendapat yang berbeda itu sering banget. Hmm. Dan kita juga sering di meja makan, mau di kamar, bahkan di tempat tidur juga kita berdebat. Hmm. Itu biasa.
1: Okay.
2: Ya, untuk bukan masalah pribadi, justru masalah perusahaan yang kita debatkan. Nah, pendapatnya pasti berbeda, namanya dua kepala manusia pasti kan beda-beda. Tapi walaupun pendapat kita berbeda, tujuan kita, visi kita, misi kita tetap sama tujuannya. Pastinya ya, mensejahterakan karyawan, membesarkan sanga-sanga dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa tentunya pada saat kondisi yang seperti ini, bagaimana penjualan kita bisa besar, bisa lancar, sehingga bisa menutupin semua kos dan mensejahterakan karyawan. Juga kita juga memikirkan strategi bagaimana mitra-mitra kita ini supaya bisa dan mudah untuk berjualan. Salah satunya dengan cara kita hadir di e-commerce ataupun hadir di online. Seperti kemarin Babe sama Bunda live, itu kita hadir di tengah-tengah masyarakat supaya kita bisa berinteraksi dan langsung menjawab semua permasalahan, pertanyaan. Dan bahkan sampai saat ini, walaupun kita sudah berumur 2 tahun, masih ada ini kutus-kutus gitu.
1: Oh, iya?
2: Masih ada pertanyaan, ini asli atau palsu gitu. Jadi memang
1: edukasinya mesti gencar ya, Bun ya.
2: Ya, harus gencar, karena 10 tahun yang lalu kutus-kutus itu sudah teramat kuat dan teramat besar brandnya.
1: Betul.
2: Sehingga kita harus membutuhkan effort yang enggak biasa-biasa saja, tapi extraordinary ya. Yang bagaimana sudah kita buktikan sih sebenarnya selama 2 tahun ini kita banyak mendapatkan prestasi ya baru-baru ini.
1: Super brand itu
2: super
1: ya, Bun.
2: Super brand itu pertama super brand ya. Nah, itu paling tidak itu diambil dari review-review di e-commerce.
1: Itu kan dapat predikat seperti itu kan enggak gampang, Bun.
2: Iya.
1: Iya, Be, ya?
0: Betul.
2: Benar.
0: Dan melalui ini Nielsen ya,
2: Nielsen
0: yang biasa melihat
2: itu radio. Internasional. Iya, dan ini udah 93 negara yang mengikuti aplikasi atau program super brand ini ya. Negara-negara besar, bukan hanya Asia, tapi tingkat Eropa juga ada. Nah, ya seperti itulah ya, Bi ya. Jadi kita selalu mengeluarkan berbeda pendapat tetapi tujuan yang sama. Artinya semua yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pribadi. Nah, makanya kebijakan itu ataupun yang kita putuskan tidak semuanya menyenangkan orang, tidak semuanya menyenangkan karyawan ataupun mitra, tapi ini adalah yang terbaik yang sudah kita pikirkan plus minusnya ataupun dampaknya nanti. Dan akhirnya karena kita besar di digital ya, sangat-sangat ini cepat banget diterima ataupun direspon oleh masyarakat. Ya, enggak gampang dengan usaha kita yang sudah begini besar, tiba-tiba kita harus bertransformasi. Kita ini akhirnya mulai dari nol lagi. Bahkan ini sulit karena kita harus
1: memastikan bahwa
2: meng-cover satu kos yang sudah ada gitu.
0: Tuh,
2: ya.
0: Kita profit. Udah jadi kapal Indo ya. Bensinnya
2: sudah besar.
0: Bensinnya aja bertonton.
1: Iya, betul.
0: Kalau
1: betul.
0: Gak ada bensin enggak jalan. Tapi kemarin kita buktikan, kita berdua ya, ternyata bukan sulap bukan sihir, berhasil menjual minyak sangat-sangat sampai 200 ke atas botol. berdua.
1: Wow. Kemarin. Babe aja sama Bunda.
0: Ya, di TikTok kemarin tuh 200 lebih lah.
2: Jadi, wow. Ya, jadi dengan produk lain itu totalnya sekitar 400-an, yeah. Dengan yang giveaway 100, jadi sekitar 560 lah, hampir 600 lah.
1: Yeah. Berarti memang masyarakat ini memang butuh memastikan bahwa ini produk Babe gitu ya. Begitu yeah. Personal brand dari seorang Babe muncul,
0: yeah. Langsung dia.
1: Itu nggak usah mikir ulang gitu kan, nggak usah mikir panjang orang, oh dia kalau udah Babe yang muncul ya udah kelar gitu.
0: Betul. Maka kenapa kita siaran sekarang juga dan nanti berikutnya ini memastikan mereka mendapat tuan yang benar gitu.
2: Ya, jadi apapun ide ataupun pendapat dari Babe ataupun Bunda yang kita wujudkan dalam suatu strategi itu adalah untuk kepentingan bersama. Pasti itu yang sudah terbaik, bukan berarti kita tidak memikirkan ya Pia. Kita selalu memikirkan langkah-langkah yang sudah kita putuskan bersama. Jadi Babe memberikan ide dan bahkan berdua ya, bukan hanya dari Babe tapi Bunda juga mencari ide solusi dan Bunda yang melakukan eksekusinya dan monitoring day per day untuk pelaksanaannya, termasuk ini tadi efisiensi biaya dan segala macam, bukan untuk mengurangi kesejahteraan karyawan, tapi ini memang kondisi kita harus berbenah dulu nih untuk sementara.
1: Dan itu emang gak enak ya Bun ya.
2: Dan itu ya kita sendiri juga pun berbenah, bukan hanya karyawan aja, tapi kita juga efisiensi dalam kehidupan kita gitu. Kalau nggak perlu juga, kita nggak akan melakukan hal itu. Kita mikir nih sekarang pengeluaran misalnya 1 rupiah aja, ini seberapa penting, seberapa perlu, seperti itu. Ini untuk agar perusahaan kita survive ya Pia.
0: Iya. Dan saya percaya ya kan, ini hanya soal waktu saja.
2: Iya.
1: Sabar dengan proses perbaikan ini kan gitu ya Bun ya.
0: Jadi kesabaran ini membutuhkan semangat yang beda ya.
1: Nah betul Be.
0: Gak gampang.
1: Betul.
0: Ya karena ini susahnya kalau udah jadi juara.
1: Nah untuk mau jadi juara lagi nih.
0: Berkompetisi gitu. Ini kita harus kepala dingin.
1: Iya.
0: Sering kita emosi dan salah langkah.
1: Jadi memang di saat-saat ini sangat-sangat itu lagi coba untuk memantau strategi yang terbaik untuk meningkatkan penjualan kan. Betul, gitu ya Be ya. Betul. Karena ya banyak Foxian yang mungkin masih merasa bahwa ini benar punya Babe nggak sih?
0: Iya.
1: Dan hasilnya begitu Babe dan juga Bunda muncul di live TikTok kemarin, penjualan juga langsung naik begitu kan. Jadi masyarakat pengen memastikan bahwa ini memang produknya Babe gitu kan.
0: Dan perlu diketahui Indonesia ini gampang lupa ingatan. Cepat lupa ingatan. Okay. Jadi kalau kita enggak muncul bertanya-tanya lah, timbullah gosip segala macam. Untuk itu makanya hari ini kita semua, Bu Riva, saya dan Anda ada di Radio Network. Nah, kita sudah lupa bahwa radio kita ini enggak cuma satu loh.
1: Betul.
0: Ya. Ini kekuatan yang sebetulnya luar biasa. Bahkan mungkin saya rasa tidak ada produk di Indonesia yang punya menggunakan radio sebagai
1: media informasi dan promosi
0: ya. Kita punya 11 ya kan. Nah terus kita diemin aja nggak bisa.
1: Betul. Setuju Be.
0: Ya, makanya kemarin di Jakarta saya sudah sampai 1 bulan siaran juga secara keseluruhan network, dan sekarang kita mulai di Bali juga.
1: Jadi memang dari strategi ini juga, ini salah satu strategi Bunda yang Bunda kasih insight ke Babe bahwa ayo kita on air nih.
2: Harus besar. Ini juga nanti kalau kita kemanapun ya, mau kita ke Jakarta, Surabaya atau Medan, ini program Meribung Rebut Kembali ini harus akan tetap
0: terus disiarkannya.
2: Berlanjut ya. Dan Bunda juga akan menemani Babe ketika memang pas waktunya renggang. Nah, udah mau informasikan, tantangan tersulit kita ini adalah walaupun strategi dan segala macam kita sudah lakukan, tapi ada tantangan tersulit kita.
1: Apa
2: kita
1: tubuh?
2: Selalu gaungkan bahwasannya Kutus-Kutus sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga, atau Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Tapi pada faktanya Kutus-Kutus masih banyak beredar di pasar, masih banyak beredar di toko ataupun di marketplace gitu ya. Nah pastinya itu masyarakat ataupun customer akan mengalami kebingungan. Loh, infonya sangat-sangat sudah bertransformasi menjadi kutus-kutus, tapi kenapa masih ada kutus-kutus di pasaran? Nah di sini Bunda sama Babe mau menegaskan bahwasannya kutus-kutus yang beredar itu bukan produksi PT Kutus-Kutus Herbal atau bukan produksi Babe Bambang Pranoto. Jadi dari mulai peraciknya, pabriknya, ingredientsnya itu semuanya sangat-sangat berbeda ya. Jadi kalau misalnya Foxian ya mau membeli mendapatkan produk yang asli, pastikan sekarang ada foto peraciknya. Peraciknya yang ganteng.
1: Ganteng katanya deh, ganteng deh.
0: Dari bayi.
1: Jadi itu untuk memastikan keaslian produk itu ada foto Babe di kemasan kan gitu ya Bunda.
0: Semua produk kita ada foto saya.
1: Jadi sebagai pembeda lah.
0: Betul.
1: Dan juga originalitasnya ya dari sana untuk indikatornya kan seperti itu.
0: Jadi untuk membedakan satu dengan yang lain kan ada namanya personalisasi.
1: Betul.
0: Karena personalisasi nggak mungkin duplikat, ya
1: yes.
0: Kan?
1: Yes, ya, betul Be.
0: Mas Andrian satu, Andrian dua nggak ada.
1: Nggak ada Be.
2: Sedangkan ada, kembar aja juga ada yang
0: ada
2: beda.
0: Bedanya,
1: ada yang beda. Jadi, kembar identik tuh beda. Ya, gitu,
0: itu harus ada karakter. Nah karakternya saya tempelkan di semua produk yang kita keluarkan.
1: Mantap Be, Bun. Wah. Kita mau bacain dulu ya Bun ya.
2: Oke, silakan.
1: Ini yang udah masuk di 087-87-84x102. Ini ada Kyuta Jalan Puro Demak, Gang Pengadilan Agama nomor 24. Nomor teleponnya udah ada. Malam Fox, mau tanya nih, gimana ya kiat-kiat untuk memulai usaha di ini nih, lagi nanya seputaran bisnis nih Be.
0: Okay.
1: Kiat-kiat untuk memulai usaha di bidang kuliner.
0: Okay.
1: Dari tahun lalu udah niat pengen buka kaki limaan, tapi mikir mau ngumpulin modal dulu. Modal udah ada, keberanian untuk memulai malah menciut nih. Mohon sarannya dari Babe dan juga Bunda. Silakan, Babe atau Bunda dulu yang mau jawab, terserah.
0: Mungkin saya ya.
1: Silakan.
0: Jadi kalau Anda ingin memulai usaha, pertama kali Anda harus punya produk dulu.
1: Produknya dulu Be ya?
0: Ya. Jadi produk itu mesti dites. Ya kan. Ya, kalau ini tadi kuliner, ya harus punya menu yang
1: menjadi andalan, best seller lah gitu. Nah, Be ya.
0: Itu dites di pasar, kasih ke ibu dulu, keponakan, ke saudara. Kalau dia jalan nggak enak. Anda harus mundur dulu untuk riset sampai mendapatkan menu yang benar.
1: Dan ini Babe lakukan juga di awal-awal Babe merintis.
0: Betul. Iya, jadi gini. Terima kasih, saya ini salah satu manusia yang bertangan dingin istilahnya. Kalau bikin apa-apa tuh mesti bagus.
1: Bagus. Produk kreator.
0: Iya, gitu. Produk kreator, dan kreasi saya tuh relatif bagus ya. Waktu dulu bikin

0: betul.
1: Gak semua juga bisa masak. Tapi yang dimaksud tadi oleh Babe itu produk sama juga kita harus punya karya. Misalnya Mas Adrian skillnya di host ataupun di penyiar. Jadi memang harus fokus, harus konsisten dan harus diperdalam lagi nih supaya bisa mahir. Itu mungkin ada misalnya Mas Agib ya, yang di depan saya nih Mas Agib sebagai apa, konten kreator atau media sosial.
0: Dia ya, editor.
1: Nah itu bisa diasah lagi skillnya, bagaimana bisa expert ya menjadi editor. Dan bahkan ketika nanti kita sudah expert di dalam ataupun di berbagai bidang ataupun satu bidang saja yang kita harus tekuni, nanti bakalan itu akan membuahkan hasil secara nggak langsung, nanti uang itu datang sendiri.
0: Betul.
1: Dengan Mas Adrian aja deh, membawa atau hostnya itu bagus banget gini segala macam. Nah, dengan Mas
0: Sagib
1: itu bagus banget tuh cara mengeditnya, smooth dan segala macam. Jadi kalau menurut Bunda, produk itu ataupun karya itu bisa apa aja yang sedang kita lakonin, yang sedang kita jalanin dan kita sukai, tapi harus sungguh-sungguh, harus serius. Itu dulu. Dan produk kita itu harus diuji dulu oleh pemakai, oleh masyarakat.
0: Minimal circle kecil kita ya Bun ya.
1: Nah, seperti produk-produk kita yang baru ini seperti natural cream. Natural cream itu begitu di develop, dilahirkan, diracik oleh Babe, itu uji cobanya Bunda dulu nih. Nah, udah.
0: Begitu Babe Bunda, pinter aja sih strateginya.
1: Pokoknya semua produk-produk yang
2: pokoknya urusan
1: baru,
2: skincare bagian dia.
1: Termasuk kemarin yang minyak Gatalin.
0: Produk baru itu kan.
1: Uji cobanya Bunda dulu, karena memang Babe ini ataupun kita ini membuat produk-produk pasti ada permasalahan.
0: Betul.
1: Bukan karena Babe ingin menjual atau Bunda pengen minta buatin skincare deh. Enggak, itu semuanya ada latar belakangnya karena waktu itu kulit Bunda juga bermasalah. Kemudian minyak Gatalin juga karena Bunda sudah sakit gatal-gatal selama 3 bulan gak sembuh-sembuh. Seperti itu. Jadi karya ataupun produk kita berbentuk apapun itu harus di dites oleh pemakai, manusia, masyarakat gitu.
2: Sekitar kita dulu kan. Kalau sekitar kita oke, baru kita jual.
0: Oke.
1: Untuk baru kita pakai.
0: Untuk kita bisa evaluasi ya, Bu ya.
1: Iya, benar. Kayak Mas itu kan suka ini ya, menjadi host MC. Nah, begitu Mas coba, itu berarti kan Mas mencoba produk yang Mas punya nih, skill komunikasi, betul, public speaking. Nah, begitu Mas jual, ada yang beli lagi nih, Mas bisa nggak minggu depan ke acara event ini, bla bla bla.
2: Acara sunatan.
1: Nah itu berarti salah satunya itu adalah evaluasi kemampuan kita.
0: Iya. Terakhir acara pemakaman, Be.
1: Boleh juga.
2: Medeni.
0: Oke.
2: Perkawinan, Be.
0: Iya. Berarti kan itu benar-benar kejawab ya.
2: Iya.
0: Itu bahwa kalau emang pengen membuat sebuah bisnis ya coba dulu. Dicoba dulu bikin produknya, terus diberikan ke orang-orang terdekat
2: dan bagaimana reaksinya.
0: Berarti kan kita juga harus berbesar hati.
2: Kita harus terbuka. Kalau jelek
0: jelek bilang jelek gitu kan.
2: Justru kata jelek ini akan membuat kita semakin
1: bagus, semakin bagus. Baik.
0: Berarti ini, produk-produk dari Sanga-Sanga termasuk natural cream, minyak Gatalin, itu semua hasil uji cobanya ke Bunda, Be.
2: Iya, terutama yang terutama skincare ya.
1: Kelinci
2: karena
1: percobaan.
2: Ya, karena dia selalu mengeluh dengan kulit mukanya. Padahal sudah ratusan juta dibuang ke klinik estetika itu.
0: Iya, bukan estetik yang lain, Be. Bukan lukisan ya, Be.
2: Bukan. Dan kecewa gitu loh.
0: Okay.
2: Bukan semakin baik malah semakin bermasalah. Saya sih sudah bilang dari awal waktu kenal sama dia, saya sudah kasih tahu.
0: Apa? Babe kasih tahu apa?
2: Iya, kita kan punya minyak tanam milah tanahmu itu. Itu super bagus gitu kan.
0: Babe udah ngomong ke Bunda.
2: Iya, udah. Cuman ya gimana sih ya, yang namanya suami istri suka enggak percaya kan. Gitu. Karena dapatnya gratisan kan.
0: Betul. Ambil tinggal ambil gitu.
2: Iya. Nah, setelah putus asa barulah ke saya dan saya diminta untuk yang applicable ya. Makanya kita bikin skincare ya, ada face mask, ada natural cream dan sebagainya. Kan saya bilang itu hanya bentuk ya. Bentuk. Nah, akhirnya dia minta apa? Saya dikasih contoh barangnya, lalu saya bikin ala saya.

0: dikembalikan lagi ke bunda dan dites, ternyata nggak sampai 15 menit dia bilang bagus tuh.
1: Akhirnya launching.
0: Launching.
1: Itu risetnya berapa lama, Be? Kalau minyak gatalin itu akhirnya, maksudnya Babe, wah yaudah coba racik. Sampai akhirnya Babe berani untuk, udah sip, launching nih.
0: Sejam.
1: Hah?
0: Sejam, Mas.
1: Sejam,
0: jadi,
1: Be?
0: Jadi pagi diminta, siang saya buat, sore udah jadi.
1: Gokil. Bikin produk kayak gitu sejam, betul, Be? Betul,
0: sejam. Juga skincare, itu rata-rata satu hari beres.
1: Itu emang ada insting itu, Be, atau gimana sih?
0: Saya bilang tangan saya dingin gitu ya. Dan saya punya WA ke perpustakaan dunia.
1: Oi. Oh,
0: kalau orang pakai AI,
1: iya.
0: Saya enggak, saya duduk diem.
1: Duduk diem sambil ngeriset
0: ya. Ini.
1: Okay.
0: Terus buka, bikin set jadi. Ya kan kebetulan bikinnya ada harus tahu ya, bikin skincare itu di ruangan kantor saya.
1: Hah?
0: Yang jaraknya cuma 5 langkah ke kantornya dia.
2: Ke ruangannya
0: Bu Rima.
1: Langsung
0: ya,
1: racik-racik
0: ya,
1: gitu.
0: Saya kasih. Nah, terus paling dia bilang baunya kurang ini, terus fisiknya kurang ini, kurang itu. Perbaiki sebentar, selesai.
1: Oh, berarti setelah racikannya oke, Bunda ngasih masukan untuk penyempurnaannya, Bunda.
0: Iya, betul.
1: Sebagai seorang perempuan yang biasa menggunakan skincare, Bunda kan tahu tesnya mau seperti apa gitu, Bun ya.
2: Iya, tapi memang luar biasa kalau seorang dokter aja meracik satu produk aja itu bertapa dulu ya.
1: Iya.
2: Bertapa
1: mesti konsultasi
2: dulu.
1: Ini itu, Bun.
2: Bertapa dulu mungkin bertahun-tahun. Ya, jadi waktu pas Babe itu selesai meracik Natural Clean, Bunda ya kaget. Ya kagetnya ini kalau dipakai ini jangan-jangan muka gua yang hancur.
1: Ada worry juga ya, Bunda.
2: Pasti worry.
1: Ini sekalipun suami yang bikin, kalau saya jadi uji cobanya kayaknya ntar dulu deh gitu, Bunda.
2: Dan kemarin tuh sempat seuzon juga, kan ini beneran nih bisa pakai minyak tanamilah tanammu kan gitu ya. Apa mungkin supaya nih enggak banyak pengeluaran nih gitu.
0: Ya enggak pengiritan ini.
1: Suami niat baik malah seuzon begitu ya, Bea.
2: Ternyata memang biasa. Luar biasa.
1: Okay.
2: Ya habis dari perawatan itu, laser dan segala macam, kok kulit mukanya makin enggak sehat, makin tipis gitu,
1: tipis
2: dan makin merah-merah kecoklatan malah. Nah akhirnya sebelum ada skincare, Bunda pakai minyak tanamila tanamu itu treatmentnya kalau nggak salah itu 1 bulan udah mulai sehat kenyal. Sampai saat ini Bunda pakai
1: minyak tanamila
2: tanamu.
1: Untuk flek itu kan biasanya untuk perempuan-perempuan yang sudah di atas 30 kan muncul flek-flek di wajah tuh, Be.
2: Bener.
0: Gini,
1: itu bisa, Be.
0: Gini, jadi perawatan kulit muka itu sama kayak sawah ini.
1: Ah gimana tuh, Be? Ya, analoginya nih?
0: Iya, analoginya sawah aja. Kalau mau ditanemin harus beresin dulu tanahnya.
1: Iya betul.
2: Dipupuk dulu.
0: Artinya diberesin tuh macam-macam di apa, dibaca dan segala macam dan segala macam. Nah ini tugasnya tanamilah tanahmu.
2: Iya.
1: Nah, untuk ngeberesin itu.
0: Iya, kulitnya kembali ke sehat dulu.
2: Memperbaiki kulit yang sudah rusak.
0: Jadi
1: Anda
0: harus tahu semua makeup yang dibuat atau semua skincare yang dibuat oleh
1: produk-produk
0: kimia ini sama seperti pupuk yang rusak tanah. Gitu. Jadi jangan kamu kira sawah itu bisa rusak kalau terus-menerus dipupuk.
1: Makin rusak.
2: Karena pupuk itu sendiri pun ada zat kimianya.
0: Zat kimianya dan zat kimianya kan enggak pergi di situ terus.
1: Iya.
0: Nah, di samping dia membuat subur, dia juga membunuh zat-zat atau kemampuan tanah itu untuk beradaptasi.
1: Oke.
0: Nah, itu diberesin dulu.
1: Itu tugasnya tanamilah.
0: Si minyak tanamilah tanam.
1: Oh, okay.
0: Ya. Nah, baru di situ adanya perawatan.
2: Iya.
0: Setelah itu kan kita tanemin nih.
1: Ditanemin
0: mesti dirawat kan.
1: Betul.
0: Diambilin rumputnya dan sebagainya. Itu tugasnya skincare. Makanya dinamakan skincare.
1: Iya.
0: Sedangkan untuk mempersiapkan sawahnya itu tugasnya minyak tanamilah tanahmu. Jadi saya anjurkan ke semua wanita Indonesia, pertama kali beresin dulu tanah.

0: Berarti kan tahapannya begitu ya Bun ya. Tahapannya adalah pakai tanamilah tanahmu dulu ya, untuk memperbaiki kulit-kulit yang rusak,
1: ya, skin barrier yang sudah rusak, oh, kulit-kulit yang sudah rusak.
0: Itu tuh berapa lama, Be? Maksudnya untuk ya kita bisa untuk tahu bahwa okay, ini udah sehat ya, nih.
1: Sebenarnya bekerjanya produk-produk ini kan idealnya 14 hari, mulai 14 hari. Jadi si minyak tanamilah tanamu ini fungsinya untuk menyehatkan ataupun memperbaiki sel-sel jaringan kulit sampai yang terdalam sekalipun, itu dibongkarnya dulu tuh.
2: Ya seperti sawah di
0: keruk dulu, Be.
1: Dibongkarnya dulu, kemudian disehatkan dulu. Nah, begitu kulit kita sehat, otomatis skincare yang kita pakai, makeup yang kita pakai juga itu akan bagus dan akan ngefek.
0: Dia nyerap akhirnya ya.
1: Tapi kalau pondasinya atau dasar kulitnya juga udah tidak rusak, sehat, tidak sehat, itu enggak akan ngefek. Pakai skincare apapun, harga 10 juta pun enggak akan ngefek. Seperti saya waktu itu.
0: Akhirnya itu, oh berarti ini buat Foxian yang lagi dengerin dan punya masalah di wajah gitu, gitu ya, Bea? Berarti beresinnya pakai minyak tanamilah tanah mulu dulu.
1: Nah, sekarang kita ada dua varian, yang klasik dan yang ultimate.
0: Ya, betul.
1: Jadi kalau untuk wajah yang sensitif, disarankan pakai yang ultimate. Versi ultimate. Ya, tapi kalau yang muka-muka tebel, badak,
0: muka
1: gitu ya.
0: Tebel. Nah,
1: muka tebel. Gitu.
0: Muka tebel tuh nggak tahu malu berarti Bun.
1: Maksudnya kulitnya tebel. Oh, gitu. Muka yang kulitnya tebel, terus yang nggak sensitif lah. Kalau kita bilang sih kulitnya kulit apa ya, kulit badak,
0: gitu kan, itu tebal, nah, banget
1: itu,
0: gitu.
1: Iya, itu bisa pakai yang klasik.
0: Oh gitu. Berarti emang racikannya beda, B. Maksudnya yang klasik sama yang ultimate emang?
2: Oh iya, beda
0: komposisi.
2: Ya, komposisinya beda, walaupun dasarnya sama. Dasarnya semua minyak nyamplung atau tamanu oil ya. Tapi ingredient tambahannya itu beda. Yang ultimate itu lebih kita cairkan ya, kita tambahin minyak-minyak yang lainnya.
0: Waduh. Dan itu semua murni herbal, Be, ya?
2: 100% herbal.
0: Oke, jadi aman nih yang punya masalah dan pengalaman tentang produk-produk skincare yang mengkhawatirkan, kita berikan jaminan bahwa ini 100% herbal.
2: Iya, buktinya.
1: Wow. 100% herbal, dan minyak tanamilah tanamu ini bukan hanya untuk skincare atau perawatan kulit wajah, tapi bisa menyeluruh dari ujung rambut atau dari kulit kepala ubun-ubun nih. Yang punya masalah ketombe yang menahun, yang gak sembuh-sembuh,
2: masalah rambut ya,
1: kerontokan rambut,
0: bisa tuh Bun.
1: Bisa pakainya yang klasik.
0: Ya. Ini agak-agak udah mulai botak nih Bun sebelah sini.
1: Cepet-cepet pakai minyak tanamilah.
2: Iya, kalau mau tebel lagi ya. Tapi kayaknya gak bisa deh.
0: Nah kan, Babe kan gitu lagi kan. Babe bukannya kasih support gitu, Be.
2: Enggak, karena pikirannya jelek terus. Makanya rambutnya rontok. Mikir yang baik-baik lah.
0: Iya, gitu. Makanya sering ngobrol sama Babe sekarang ya kan.
2: Jadi ini juga bisa untuk ngencengin yang kendor.
1: Iya.
0: Ngencengin yang kendor, Be.
2: Jadi kalau mau ngencengin yang kendor, jangan di tempat reparasi sepeda. Tapi pakailah minyak tanamilah tanahmu yang klasik. Ya, kendor-kendor jadi kenceng lagi.
0: Jadi kenceng. Tapi kalau Foxen enggak percaya, boleh mampir deh malam hari ini ke Fox Radio kalau pengen lihat wajahnya Bunda Riva yang memang ini hasil dari tanamilah tanamu, mampir ke sini boleh. Betul, kalau emang enggak percaya, Be. Ya,
2: silakan. Tapi bawa martabak ya.
0: Iya, aja. Jangan kosongan, Be.
2: Kok
0: kosong.
2: Dikasih demo kosongan.
1: Ngomong-ngomong, kita enggak kasih lagu nih buat.
2: Ya, ntar dulu.
0: Boleh, boleh.
2: Kita selesaikan dulu masalah ini. Jadi perlu diketahui, skincare yang kita buat itu 100% herbal.
0: Herbal, siap.
2: Iya. Tapi kita tidak jamin skincare ini bikin kulit menjadi bagus lagi kalau tidak tanahnya diolah dulu dengan minyak tanamilah tanah.
0: Berarti disclaimer dari Babe itu ya, maksudnya betul, beresin dulu nih.
2: Iya.
0: Kulit kalau lagi
2: bermasalah
0: mau ditemplokin skincare apa aja, mental.
2: Betul, mental.
0: Jadi tahapan yang Babe kasih adalah beresin kesehatan kulit wajahnya dulu, baru dihajar pakai skincare-nya sangat-sangat
2: memperbaiki lebih bagus lagi.
0: Okay. Ya.
1: Perawatan hariannya itu pakai natural cream.
2: Dan segala macam lah, itu banyak itu ya.
1: Nah, dan natural cream ini yang uniknya krim ajaib kalau Bunda bilang.
0: Kok gitu, Bun?
1: Karena nggak ngerepotin, nggak ada krim pagi, krim malam, hanya satu bisa dari pagi sampai malam dipakai.
0: Boleh.
1: Dan boleh, dan bisa bercampur dengan brand-brand lain seperti make up kan tuh kita kadang

0: kalau cewek ya suka make up, blush on dan sebagainya. Kalau diaplikasikan itu nggak akan apa namanya, nggak akan crack, nggak akan longsor, bahkan cocok gitu. Jadi meskipun skincare kita herbal, tapi kalau dikombinasi ataupun dipakai secara mix dengan
1: produk-produk lain
0: itu gak ada masalah, aman.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan itu sebagai pelindung, bahkan
2: iya, jadi
0: pelindung
2: makeup kimia.
1: Ya, gitu.
2: Karena iya, supaya kimianya nggak merusak kulit yang di bawahnya itu.
1: Saya tuh gini, B. Kadang malas untuk ngerawat wajah itu karena ya gitu, aduh pakai krim siang lagi gitu kan. Begitu krim siang beda warna lagi dengan leher ya kan. Udah enggak usah gitu akhirnya. Tapi kalau ini aman ya, Bun.
2: Betul.
1: Bisa dipakai malam sama siang boleh.
2: Betul. Iya. Dan yang kedua harus bersih. Nah, untuk itu
0: dicuci dulu
2: pakai ya. Kita ada face wash.
1: Oke, okay. Ya, siap deh, siap.
2: Baru dikasih minyak tanamilah tanamu sampai dia sehat, baru ditambah yang lain-lain.
1: Tapi nggak pengen ngasih support untuk saya gitu, Be. Maksudnya, buat Adrian dicoba deh produknya gitu.
2: Iya, gampang, potong gaji aja.
0: Loh, kemarin amat. Kemarin kita ada bagi-bagi ini loh. Bagi-bagi natural cream seharga Rp1.000.
1: Di mana, Bun?
0: Waktu
1: di
0: TikTok kemarin.
1: Di TikTok 1.000.
0: Iya, Mas Adrian enggak terinfo ya. Aduh, kacian deh.
1: Wah. Si Johan nginfo di grup itu udah selesai.
2: Oh.
1: Kan saya baru pulang kerja. Wah, loh, apa yang 8.000 itu apa, Bun ya?
0: Pertama 8.800 natural cream yang
2: kita turunin.
0: Pas jam-jam kecil, jam 11, jam 12 itu udah mulai 1.000 harganya.
1: 1.000.
0: Iya, tapi berapa detik aja ini
1: habis. Balik lagi.
0: Habis. Ya,
2: enggak sampai hitungan baru kita bilang 3, 2, 1 habis.
0: Ternyata penggemar skincare
1: banyak. Aduh, iya. Ya udah kalau gitu. Ya,
2: sekarang kita kasih gratis lo yang nanya.
1: Iya, jadi buat yang nanya, yang pengen dapat natural cream sekali lagi nih ya, untuk seluruh penanya di seluruh Indonesia, karena ini Fox Radio Network, kita live on air. Jadi yang mau tanya apapun itu sama Babe, sama Bunda, formatnya nama, nomor WhatsApp yang aktif, alamat. Nanti akan kita kirimin produk natural cream. Mau tanya apapun, yang free. Penting tanya sama Babe atau Bunda ya.
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Be, kita lanjut lagi sebentar ya.
2: Iya, oke. Okay.
1: Masih ada banyak pertanyaan, tapi kita mau satu lagu dulu nih.
2: Iya.
1: Lagunya dari siapa, Be?
2: Enggak tahu di situ koleksinya.
1: Oke, okay, bebas. Oke, siapa, Bro? Sudah ada. Siap diputar aja dari Richard Marx ya, Right Here Waiting.
2: Ini lagu kebangsaannya.
0: Lagu wajibnya Babe.
1: Oke. Okay. Kita dengerin dulu ya, Be ya, Bun.
0: Oke. Okay.

0: 8X Kota Denpasar. John Lennon, Woman, yang udah ngantar kita ke 6 menit lepas dari jam 9 malam. Dan tentunya masih bersama Babe dan juga Bunda Riva malam hari ini. B, Bun, kita bacain WhatsApp dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Yang udah masuk di 087-8784-102. Ini ada dari Raden Mas di Bandung. Selamat malam Babe, Bunda, dan juga Mas Adrian, doanya sehat selalu. Babe, aku ada pertanyaan. Banyak orang yang menyerah saat proses penyembuhan diri karena prosesnya gak instan. Nah, bagaimana cara menjaga semangat maribung rebut kembali untuk kesehatan tubuh kita agar kita tetap konsisten, telaten, membalur minyak sangga-sangga meski yang namanya kesembuhan itu tidak datang begitu secara saja. Instan gitu. Gimana Be?
1: Ya, jadi kembali lagi minyak sangga-sangga itu tidak menyembuhkan, tapi men-trigger untuk tubuh kita menyembuhkan.
0: Men-trigger?
1: Ya, jadi kalau ibarat sepeda motor, minyak sangga-sangga ini seperti businya. Ya, walaupun businya sudah men-trigger, tapi mesin kita kan ada kotoran dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, siapa yang bisa membersihkan kotoran-kotoran itu adalah cara berpikir.
0: Betul.
1: Ya, karena organ tubuh kita dikoordinasi oleh otak kita.
0: Ya. Ya.
1: Nah, sekarang sudah diberikan energi otak kita oleh sangga-sangga. Nah, kita makanya untuk menyembuhkan itu harus pikirannya positif.
0: Oh, balik lagi ke pola pikir juga,
1: betul,
0: Be?
1: Ya. Jadi harus yakin, telaten, sabar, dan bersyukur. Ya, jadi bersyukurlah Anda punya kaki.
0: Ya,
1: kita
0: ya,
1: suka
0: ya.
1: Lupa bahwa kita nih punya kaki. Karena nggak pernah kesandung, kita suka lupa kita punya kaki.
0: Bener. Nah, kalau nggak kesandung baru ingat.
1: Nah, oh punya kaki ya kita. Nah, di sini di samping dibalur minyak sangga-sangga, kita harus positive thinking dan yakin bahwa kita bisa menyembuhkan penyakit tersebut.
0: Oke. Berarti itu jadi tahapan yang harus dilalui, Be, ya. Produk tujuannya untuk membantu kita bisa
1: menyembuhkan diri kita sendiri.
0: Menyembuhkan diri sendiri.
1: Dan Tuhan telah memberikan alat-alatnya.
0: Iya ya.
1: Tapi sudah kelamaan tidur karena kita nggak pernah pakai.
0: Ya, ada juga banyak orang yang bilang bahwa menyembuhkan diri dari dasarnya adalah dari pikiran dulu.
1: Betul. Ya.
0: Nah, kalau pikiran kita udah nggak sehat ya.
1: Ya sudah, parah kita. Bahkan kita tergesa-gesa bahwa takas obat pasti sembuh. Gak bisa seperti itu. Karena ada proses. Tubuh kita sudah lama tidur, tidak kita pakai, ya.
0: Nah, saya ada teman Be, umur 38 kayak Bun ya. 38 tahun itu dia terkena stroke.
1: Betul.
0: Stroke-nya maksudnya masih tingkat rendah mungkin.
1: Betul,
0: Be.
1: Iya.
0: Tapi makin kesini karena dia berpikir tentang saya sudah kesini, saya sudah kesana, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu tapi enggak sembuh-sembuh, akhirnya
1: frustasi.
0: Makin parah, Be.
1: Iya, makin parah karena pikirannya makin parah.
2: Udah overthinking dulu.
0: Iya.
1: Padahal stroke itu gampang kalau langsung di sangga-sangga.
2: Padahal kalau kita sendiri ya, testimoni daripada reseller ataupun customer yang kita dapat dari reseller, ada banyak banget tuh testimoni dari stroke. Pasien stroke yang sembuh karena minyak balur sangga-sangga, terapinya pakai minyak balur sangga-sangga.
0: Itu tuh gimana, Be? Ininya, Be. Apa tahapan untuk bisa sampai di fase penyembuhan?
1: Ya, jadi penyembuhan tidak instan sifatnya.
0: Betul.
1: Apalagi stroke, karena di situ ada kerusakan di kepala, ada pembuluh darah yang
0: konslet,
1: bukan konslet, agak meledak lah. Akhirnya darahnya ada di otak kita, makanya sistem nervus kita jadi rusak. Nah, akhirnya jadilah stroke itu ya. Nah, itu penyembuhannya adalah pertama kali dibalur di ubun-ubun.
0: Ubun-ubun?
1: Iya, karena itu pusatnya sebetulnya. Jadi manusia itu dulu,
0: sekalipun ini ada rambutnya,
1: Gak apa-apa. Jadi kan bisa di
2: kulit kepala,
1: di kulit kepalanya, di ubun-ubun. Lalu tulang belakang tentunya, dan telapak kaki, dan di mana yang tidak bisa dikontrol.
0: Dia tangan kiri.
1: Ya, tangan kiri. Ya, kan habis itu tangan kirinya yang dibalur.
0: Dibalurin.
1: Ya. Tapi karena tangan kiri dan kanan harus seimbang, jadi tangan kanan juga harus dibalur.
0: Hmm.
1: Itu supaya balance ya.
0: Itu sehari berapa kali, Bi? Maksudnya ada ketentuan khusus enggak? Ini kalau dia penyakit
1: menurut
0: stroke,
1: saya, mungkin 2 jam sekali lah.
0: 2 jam sekali.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau seandainya dia tidak, maksudnya dia hanya menggunakan sendiri, dia bisa balurin untuk
1: iya kan?
0: Tangan kirinya
1: iya,
0: aja nggak
1: iya,
0: apa-apa.
1: Terutama
0: Bi.
1: Kalau tulang punggung kan kita minta bantuan.
0: Minta betul.
1: Ya kalau kita sudah stroke kan banyak yang bantu pastinya, karena ini bukan penyakit yang sembarangan. Terus yang kedua, kita latihan meditasi.
0: Gimana caranya, Bi?
1: Gampang. Jadi meditasinya tuh gampang. Jadi merasakan udara masuk dan keluar.
0: Di jam berapa, Bi?
1: Ya sembarang jam gitu.
0: Gak ada jamnya. Ketentuan khusus.
1: Gak ada. Tapi jangan dipaksainnya.
0: Maksudnya gimana, Bi?
1: Jadi energi hidup tuh ada di udara, oksigen. Nah kalau kita bisa merasakan
0: keluar masuknya udara.
1: Ya, dan tidak perlu dipaksakan, wajar-wajar saja. Tapi perhatian kita di ini di apa?
0: Di hidung.
1: Ya di lubang.
0: Lubang hidung.
1: Kita rasakan bahwa udara masuk dingin, udara keluar panas. Nah, automatically oksigen kita akan bermutu. Nah, kalau bermutu itu memperbaiki apa namanya darah kita jadi punya energi cukup untuk meluarkan tenaga.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, kalau Anda apa namanya seorang yang agamis,
0: religius.
1: Ya, religius. Anda sambil apa
0: zikir,
1: doa, ya,
0: gitu.
1: Doa utama. Tapi jangan dipaksain, biasa aja. Relax aja.
0: Berarti sambil menikmati itu ya,
1: ya menikmati
0: ya?
1: Itu. Setelah dibalur, lakukan nafas ya. Masuk, keluar, masuk. Tapi jangan dipaksa ya.
2: Keluar masuknya dari hidung dari atau hidung keluar dari mulut?
1: Enggak, dari hidung masuk di hidung, keluar di hidung.
2: Oh.
0: Tapi, oh gitu.
1: Enggak, jangan dipaksain, biasa. Biarin aja.
0: Ngalir gitu aja.
1: Iya, deh. Seperti tubuh kita akan ngatur sendiri kapan kita
0: harus hirup.
1: Iya, gitu. Tanpa di samping itu di belakangnya kita kasih apa doa yang utama di agama itu.
2: Sesuai agama masing-masing.
0: Oke. Berarti dari produknya sangat-sangat sendiri, Bun, untuk kesembuhan-kesembuhan dari penyakit stroke udah banyak, Bun.
1: Banyak sekali.
2: Bahkan
1: dari zaman dulu, dari zaman kutus.
2: Mengirimkan video.
1: Ada yang 15 tahun. After.
0: 15 tahun stroke.
1: Stroke bisa disembuhkan.
0: Dengan rutin itu ya, Bun.
1: Ya, dengan rutin dibalur dan latihan pernafasan, lalu juga dengan sebetulnya berdoa itu menguatkan iman kita.
0: Tidak supaya enggak gampang putus asa
1: betul,
0: gitu ya, Bu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita mau berobat ya semua ada fasenya,
1: iya.
0: Ada
2: prosesnya. Harus konsisten juga, iya, dan konsisten. Harus yakin.
1: Tapi percaya saja dengan sangat-sangat kemungkinan akan sembuh itu mendekati 80%.
0: Karena komposisi apa aja yang Babe pakai akhirnya untuk akhirnya bisa untuk kesembuhan stroke, B?
1: Ya, gini. Jadi jangan bicara komposisi ya. Jadi sangat-sangat ini seperti orkestra, bukan band ya. Begitu banyak alat musik bersama-sama bermain untuk membawakan simfoni, dan itu mengharmoniskan dan membangunkan inner energy kita.
0: Berarti fungsinya sangat-sangat ini emang
2: membangkitkan,
0: membantu sel-sel dari dalam ya,
1: iya. Membangkitkan semua kapasitas tubuh kita untuk menyembuhkan
2: untuk
1: diri kita sendiri.
2: Aktif.
0: Oh iya ya, bukan kayak minyak urut biasa,
1: bukan,
0: gitu ya,
1: bukan. Dan bukan menyembuhkan penyakit A, menyembuhkan enggak penyakit B, enggak. The whole system energy kita, inner energy kita dibangunkan.
0: Berarti dari komposisi ini dia punya strategi gimana, apa yang harus diperbaiki dalam tubuh kita.
1: Iya, itu urusannya kepala, bukan urusan kita.
0: Oh gitu, Be.
1: Kita enggak tahu. Emang kamu tahu kalau kamu makan terus kamu bisa ngurus perut kamu supaya oh ini nggak boleh masuk?
0: Oh nggak bisa,
1: nggak bisa. Itu automatically ada di bawah sadar kita.
0: Dan itu yang dilakukan
1: oleh sangat-sangat membangkitkan bawah sadar kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Dan itu sudah diberikan begitu orang itu lahir. Cuman kita nggak mau pakai.
0: Kita udah terlanjur dengan obat, B.
1: Dengan obat, dan kita lebih pakai logika.
0: Oh, yang harusnya kita nggak pikirin, dipikirin.
1: Nah, kalau kita logika, itu sebuah masalah di potong kecil-kecil, jadi makin rumit.
0: Iya.
1: Coba Anda makan, terus Anda pikirin, oh makan ini lewat mulut, habis lewat
0: munyahnya sekian kali,
1: tenggorokan harus begini, sampai di sini begini, di perut begini.
0: Ah, nggak jadi makan.
1: Nggak jadi makan. Atau makanan itu lewat gitu aja.
0: Ah iya, betul, nah, betul.
1: Jadi kita percaya di dalam tubuh kita ada sistem yang otomatis itu bekerja sesuai dengan standar.
0: Gitu. Jadi itu yang Babe riset akhirnya muncul produk itu, Be, ya.
1: Jadi ini kita bicara inner energy, bukan lagi sekedar pengobatan dan sebagainya. Ini kita bicara inner energy. Jadi manusia tuh diberkati Tuhan dengan 5 ruas tulang ekor. Itu merupakan sumber energi nuklir kita, fusi. Dan ini biasanya tidak ada hubungannya sama makanan.
0: Wah, bagaimana tuh ilmunya tuh, Be?
1: Iya, jadi makanan tuh sebetulnya tidak berfungsi untuk inner energy.
0: Gak berfungsi.
1: Energi makan itu energi tenaga.
0: Untuk ngangkat, jalan.
1: Tapi inner energy tidak ada hubungannya.
0: Terus munculnya inner energy dari mana, Be?
1: Ada automatically di dalam 5 ruas tulang ekor. Ini reaktor nuklir fusi. Dia terus keluar. Tapi kita gak pernah pakai. Bahkan tidak kita hiraukan. Dipikir
0: karena kita nggak tahu kali, Be.
1: Bukan nggak tahu, karena kita dibiasakan oleh budaya bahwa yang membuat energi dalam tubuh itu dari makanan.
0: Oh iya. Oke, ini menarik nih. Babe punya apa ya, bisa bilang ilmu segitu dalamnya, pasti punya juga strategi bisnis yang luar biasa untuk visi dan misi sangat-sangat.
1: Iya, betul.
0: Nah, dari Bunda Riva sendiri nih, kalau Babe punya visi besar seperti ini, itu gimana Bunda akhirnya ngelihat Babe dari sisi seorang istri, punya visi segede itu, gimana cara supportnya? Kan khawatir pasangan tidak bisa mengimbangi, ya.
2: Benar-benar.
0: Itu gimana, Bun?
2: Iya, itu terjadi sangat de facto.
0: Serius, Bun? Kejadian
2: serius,
0: itu?
2: Serius. Jadi
0: karena
2: misalnya
0: gini, Bun, ya, sorry saya potong, saya ngobrol sama Babe aja, Babe ini ilmunya tinggi banget, kayaknya gak nyampe gitu. Saya ngobrol ada banyak hal yang pengen saya tanyain gitu, tapi kayak ilmu saya gak sampai gitu. Makanya begitu ngeliat Bunda Riva, gimana cara Bunda akhirnya mengimbangi visi besar Babe gitu loh.
2: Jadi Babe ini orang yang produktif banget, ya. Pemikirannya, idenya kreatif banget.
0: Visioner.
2: Dan, ya, visioner banget gitu, ya. Suka-suka kita ketinggalan ini,
0: iya, nah,
2: karena kita kan harus mempersiapkan manpowernya, strateginya, SDM-nya, dan semua harus kita siapkan.
0: Betul.
2: Nah, tiba-tiba beli radio Jakarta, tiba-tiba beli radio Surabaya.
0: Dar-dar aja, ya, Bun.
2: Lah, wong radio yang ada aja ini kan belum maksimal. Ya, Bunda kan pengennya radio ini memang untuk bersiaran, program mengedukasi, tapi juga harus bisa profit.
0: Profit,
2: paling
0: betul.
2: Paling tidak
0: betul.
2: Membiayain
0: dirinya sendiri,
2: kan, seperti itu. Nah, suka-suka gitu, tiba-tiba aja udah deal-dealan untuk di radio beli ini. Nah, itu memang Bunda rasakan, tapi memang karena Bunda terbiasa 25 tahun kerja di bank, yang harus penuh kecepatan,
0: semuanya
2: tinggi, ya.
0: Improvisasinya dar-dar-dor, ya,
2: iya,
0: Bun.
2: Jadi ya udah dar-dar-dor, ya ikutin aja, siapa takut. Jadi yang ngikut aja. Maksudnya bisa ngikutin secepat itu gitu. Jadi idenya Babe dengan persiapan yang Bunda lakukan itu ya bisa terkejar gitu. Dan memang sudah terbiasa dari dulu kerja di bank kan harus seperti itu, harus ada timeline-nya jelas, targetnya jelas, dan segala macam. Jadi terkadang Babe punya ide, ya Bunda menerjemahkannya, mentranslatekan atau menerjemahkannya untuk ini mau dibuat apa nih strateginya ABCD, langsung tuh nyusun sendiri gitu.
0: Ya, berarti
2: udah nggak
0: kan
2: hal yang ini lagi sih, cuman terkadang memang agak ini juga,
0: deg-degan juga, ya, Bun.
2: Deg-degan, aduh nih gimana, kesel, satu belum maksudnya selesai, kesel, ya, benar-benar itu lebih tepatnya kesel.
0: Oh, lebih tepatnya kesel gitu, Bu, ya.
2: Iya, apalagi kan sekarang ini kita itu ya kayak Bunda, ya, walaupun kita banyak usaha ini, tapi kan kita harus tinjau langsung.
0: Betul.
2: Gak bisa kita menyerahkan ataupun bukan tidak percaya, tapi yang namanya usaha itu kalau mau berhasil, semua rencana ataupun misinya mau
0: mesti
2: tercapai,
0: terukur, ya.
2: kita harus terjun di dalamnya. Kita nggak bisa hanya mendelegasikan kepada karyawan, bahkan untuk jualan aja kita sendiri terjun. Tapi ya udah terbiasa mas, nggak ada masalah sih. Cuma sekarang ini memang karena fase kita ini lagi
0: perbaikan,
2: lagi perbaikan, kemudian lagi rebranding. Nah, kita fokuskan untuk sangat-sangat dulu. Jadi bisnis-bisnis yang lain itu kita slowkan dulu, slow down ya. Bahkan ada yang beberapa kita ini kan ya, ya akuisisi di kita, universitas lain ya, seperti yang Polybest.
1: Polybest ini kita kerjasamakan ke.
2: Kerjasama ya.
1: Karena kita repot sekali ngurus ini, repot. Orang-orangnya tidak tidak supporting, jadi akhirnya kita berikan kepada orang lain untuk ngurus.
0: Gitu. Berarti kayak cari vendor gitu ya? Ya urus deh, karena saya pengen fokus di sangat-sangat dulu gitu.
2: Kalau dulu masih brand sebelumnya, ini kan memang market kita sudah terbentuk. Jadi kalaupun kita ada bisnis-bisnis lainnya, itu masih bisa
0: sudah
2: kita
0: jalan
2: pandau
0: sendiri,
2: kita bisa pantau dari jarak jauh. Nah tapi karena kondisi kita ini masih struggle ya untuk sangat-sangat, ya mau gak mau kita harus fokus dulu nih ke core bisnisnya. Gak bisa kita mendua dulu nih. Haruslah kita fokus yang di
1: yang
2: bisnis
1: utamanya,
0: main bisnisnya,
1: yang dimana uang itu
0: besar di sana.
2: Iya, yang menghasilkan cuan dulu yang kita pikirkan.
0: Tapi emang si Babe emang se-visioner dan dar-dar gitu, Bun. Iya. Kalau ngasih ide-ide emang kayak gitu, Bun.
2: Suka-suka nanti buat hotel di sini, terus nanti besoknya buat hotel di Prambanan. Suka ngasih ide, kita tuh sampai shock gitu.
0: Itu ngomongnya suruh sana kayak nyuruh beli apa gitu ya. Udah bikin hotel di sana gitu. Semudah itu ya, Bun. Sedangkan semuanya harus dipikirin gitu,
2: Bun. Tapi sebenarnya kalau kita mau besar, kita harus punya mimpi yang besar dulu ya.
0: Iya,
2: kita nggak usah takut berucap gitu. Mudah-mudahan diaminkan.
0: Amin.
1: Seperti itu.
0: Amin.
1: Begini, Mas. Saya ini kan sebelum mengeluarkan ide-ide ini, ini sebetulnya pikiran-pikiran saya zaman dulu, Mas. Kayak punya radio. Itu kelas 5 SD udah tak pikirin.
0: Gimana caranya punya radio gitu, Be?
1: Iya.
0: Tapi kan kalau menariknya gini, Be. Begitu ngomongin radio, Babe invasi ke beberapa daerah untuk bikin radio ya.
1: Betul.
0: Dan sekarang sudah punya total 11 11 radio network.
1: Iya.
0: Melihat perkembangan digital saat ini, Be. Mungkin orang-orang berpikir gini, ngapain sih, Babe? Ini kan udah zaman digital, Be. Ngapain sih harus ke radio lagi gitu?
1: Siapa bilang?
0: Itu gimana, Babe?
1: Siapa bilang?
0: Itu gimana, Be?
1: Jadi saya ini orang yang senang dengan audio.
0: Ya,
1: kalau bisa dimanapun saya bisa mendengarkan, ya kan? Nah, kalau kita mengandalkan digital, tidak semua tempat audio bisa keluar kalau itu digital ya.
0: Betul. Nah,
1: kita harus cari, kita harus searching dan sebagainya. Kalau radio kan bunyi itu aja.
0: Iya lagi.
1: Iya. Otomatis, ya kan? Ini kan enak banget, sambil nyetir kita bisa dengerin, apalagi ketemu lagu yang kenangan kita. Jadi hari itu menjadi ceria kan. Terus kalau kita ceria, produktivitas kita tinggi.
0: Betul.
1: Ya. Dan sekarang Anda lihat, mana ada mobil nggak ada radionya? Ada nggak?
0: Nggak ada, Be.
1: Nah iya.
0: Fasilitas radio itu wajib.
1: Nah iya. Kenapa mobil itu tidak diberikan
0: MP3 aja.
1: MP3 aja misalnya. Kan enggak.
0: Iya.
1: Karena manusia itu senang dengar suara manusia.
0: Iya, iya.
1: Jadi radio ini enggak akan mati. Ini disetujui oleh pabrikan mobil. Anda harus tahu, satu tahun itu kurang lebih sekitar sekarang agak turun ya. Sekitar 500 ribu mobil baru. Alias ada 500 ribu radio baru.
0: Oke. Ya, itu di sana akhirnya Babe melihat peluang itu.
1: Peluang itu, ya. Dan juga enggak, saya juga kebetulan saya tuh senang radio dari kecil. Jadi radio saya tuh bunyi 24 jam. Enggak pernah mati, ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Saya enggak bisa misalnya tidur tanpa radio bunyi dulu tuh.
2: Babe, ini ya, Bunda kasih rahasianya ya.
0: Gimana tuh,
2: bocorin rahasianya ya. Babe itu gak bisa tanpa musik. Meskipun itu dengerin musiknya dari handphone. Nah, kita aja kalau mau menuju mau pergi ke pabrik kan itu harus dari rumah itu kan ngelewatin sawah kali ya. Itu handphonenya tuh on terus dengerin musik itu. Jadi mana di pinggir kali sama sawah itu banyak orang-orang mandi gitu.
0: Iya, iya.
2: Ya Babe on dengan handphone dan suara musik yang menggelegar di handphonenya itu. Itulah Babe.
0: Kenapa gitu, Be? Maksudnya berasa sepi aja kalau enggak ada radio.
1: Gitu, kalau saya enggak ada musik tuh kayak enggak hidup lah saya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Itu stres Babe kalau
0: bisa stres bisa Be.
1: Iya, terus terang.
0: Itu alasan kenapa Babe punya studio musik itu di ya, belakang.
1: Di mana-mana. Anda di Jakarta ada?
0: Ada Bun.
2: Ya. Ada. Di mana rumah atau kantor kita? Di situ ada studio.
0: Berarti kan Babe. alat musiknya banyak dong.
1: Banyak.
2: Jajannya Babe mahal.
0: Iya, saya lihat ke studio musik aja, buset. Ya, ini mah kalah studio musik ini, Be.
1: Benar. Itu ada satu synthesizer yang termahal di dunia. Namanya Moog One.
0: Saya kapan hari kan sempat masuk ke sana nah. Be, pas lagi si Bli Pandi masuk bersih-bersih kan, saya bilang, nih barang dianggurin aja sama Babe yang kayak gini-gini. Berarti yang kayak gitu modelnya di hampir di seluruh radio tempat network di, ada,
1: iya, Bun. Termasuk ada. Di Medan ada, di Jakarta ada, di Bandung karena saya jarang ke Bandung ya, nggak ada memang. Tapi di mana saya sering selalu ada, termasuk di Amsterdam.
0: Ada juga ada. Itu yang rawat siapa dong Bun?
1: Ya sementara ada. Ya.
2: Pahan, salo pahan.
0: Jadi Be, dan saya Be, alat elektronik itu kan kalau nggak dipakai rusak Be.
1: Enggak, siapa bilang? Asal kita tahu makainya. Kita tahu sopan santun makai alat.
0: Iya.
1: Saya sih kalau sopan santun udah katam. Dulu punya cita-cita, nah sekarang punya duit dan cita-cita dilaksanakan gitu.
0: Ya, jadi self reward gitu
1: ya. Iya, betul. Jadi jangan dipikir saya itu baru dadedor itu karena saya punya duit, enggak. Sebelumnya itu saya udah mikir punya radio banyak. Dan radio itu akan menyiarkan produk saya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Bunda sendiri di radio mana nih yang akhirnya Babe pernah ngucap beli yang di sini, beli yang di situ, yang di mana Bun?
2: Jakarta. Karena Babe dulu pernah punya story hidup di Jakarta lumayan lama ya Pia. Jadi kalau saya perhatikan ini properti ataupun usaha yang ada sekarang ini itu punya sejarah. Masa lalunya Babe seperti Yogyakarta, pernah sekolah di Yogyakarta.
0: Pengennya nah, buat di Jogja.
2: Iya, di Jakarta itu berapa tahun ya Papi di Jakarta ya?
1: Lama banget. Dari
2: nah,
1: kecil sampai gede iya. Pergi jadi lagi kerja di Jakarta.
2: Itu ada lagunya kata Babe. Waktu itu kan dia pengennya gini, ke Jakarta aku kan kembali.
0: Ke Jakarta
1: itu lagunya
0: Kus
1: Plus.
0: Aku kan kembali.
2: Akhirnya terwujud.
0: Yang gitu kan Be?
1: Iya.
0: Oh itu.
1: Ya karena saya keluar dari Jakarta tuh dengan cerita yang tidak bagus.
0: Ada pengalaman ya, pahit ya.
1: Traumatik gitu.
0: Apa Be?
1: Kayaknya enggak pantas sih. Ya kan.
2: Sekolah, karena ini masalah sekolah keluarga. Penderitaan juga ya Pia di
1: iya,
2: Jakarta ya.
1: Jadi saya sekolah penderitaan dari kecil di Jakarta dan saya pengen kembali ke Jakarta pada suatu saat tapi harus
2: dengan kesuksesan membawa kesuksesan.
0: Itu jadi mimpi Babe di waktu masih kecil dan Babe akhirnya tumpahkan di saat Babe sudah bisa melakukan itu semua.
1: Betul.
0: Gitu Be.
1: Iya. Waktu di Philips ya belum bisa seperti itu.
0: Ya, tapi cita-cita itu nggak hilang Be?
1: Nggak hilang, terus saya pegang. Gitu. Nah wow. Begitu di Jakarta kita nginep di hotel, setiap hari keluar uang segitu banyaknya. Hotelnya mahal kebetulan ya, karena kita di Fairmont ya, bareng sama itu PSSI Garuda. Tidurnya di sana.
0: Okay.
2: Dan paling sulit nyari yang area smoking. Nah, itu saya sangat sulit.
0: Babe pengennya nginep di tempat yang ada smoking areanya, Bun.
1: Itu iya. Pun dijual mahal sama pinter tuh hotel itu ngakalin kita gitu. Terus pada satu siang, Mimi, kita beli rumah aja lah di Jakarta, saya bilang gitu. Iya kan? Terus saya lihat OLX. Ada rumah. Yuk Mio, sore-sore kita berangkat. Cari rumah itu ketemu.
0: Ada.
1: Dan kayaknya langsung deal ya itu ya.
2: Iya.
1: Sekali datang deal.
0: Berarti langsung ketemu sama pemiliknya Bun.
2: Iya.
1: Pemiliknya udah nunggu kita.
0: Wow.
1: Dan rumah itu adalah rumah lama.
0: Kayak beli kacang, Mbak Bini.
1: Ya, terus direnovasi. Jadi itu rumah itu baru, karena itu baru renovasi. Jadi kita dapat barang baru sebetulnya.
0: Itu Bunda, begitu Mbak Bini ngomong kayak gitu tuh, gak coba untuk tahan diri, tahan diri, ini apakah ini hanya emosi gitu.
2: Sebenarnya Bunda melihat ini kebutuhan dan kepentingannya dulu, dan manfaatnya apa gitu. Nah, karena memang kita ini fase daripada rebranding sangat-sangat, tentunya kalau kita lihat data customer ataupun distributor itu yang paling banyak di wilayah Jakarta. Makanya kalaupun kita beli rumah atau beli kantor Jakarta, itu sangat efektif dan sangat bermanfaat.
0: Efisien ya,
2: sangat efisien juga ya. Dan ternyata memang urusan kita ya, apalagi lagi proses hukum ini, kita sering banget ke Jakarta. Kalau kita itu nginap di hotel tuh mau berapa ratus juta
0: untuk satu masalah,
2: untuk satu masalah, belum lagi kendaraan mobilnya dan segala macamnya ya, biaya hidup.
0: Kalau kan ada rumah sendiri mah suka-suka gitu kan.
2: Terus nggak buru-buru apa check out, jadi ya nggak mikirin oh harus kita tanggal sekian harus check out gitu. Nah sekarang ini kita juga bisa lebih tenang, apalagi kan lagi banyak permasalahan hukum, kita juga bisa
1: bolak-balik ke Jakarta.
2: Bolak-balik, terus kita bisa berpikiran dengan tenang dan jernih gitu ya. Ketika kita memang nyaman pada suatu tempat. Pasti kita memikirkan pun atau kita membuat suatu keputusan
0: itu tenang.
2: Pasti tenang dan terbaik lah seperti itu. Jadi kondisi itu sangat menentukan sih sebenarnya, Mas.
0: Terus,
2: jadi
0: kalau kondisi Babe sekarang nih, yang sekarang lagi berproses hukum kata Babe kemarin ya. Itu gimana cara Bunda untuk nguatin bahwa akhirnya kita berjuang bareng-bareng gitu Bun, kan di fase ini pasti ada yang namanya manusiawi ya Bun ya. Begitu ada pasang surutnya keimanan atau mungkin capek nih untuk urusan seperti ini.
2: Iya. Jadi Bunda selalu percaya ini semua akan berlalu, ini semua akan berakhir.
0: Keren Bun.
2: Ya. Kita mau bahagia, bahagia itu juga bisa berganti kesedihan. Kita mau sukses, sukses itu mungkin kita suatu saat bisa berada di bawah juga. Jadi Bunda yakin semua ini akan berlalu. Ya, jadi saya Bunda selalu mengingatkan atau kita saling meyakinkan ya, bahwasannya kalau kita ini lemah, kalau kita goyang, bagaimana anak-anak kita yang tergantung dengan kita. Jadi tanggung jawab yang besar itu yang menguatkan kita. Tujuan kita, cita-cita kita yang nanti akan mudah-mudahan sangat-sangat ini bisa 50 sampai 100 tahun, bahkan nanti sampai next generasi. Terus mungkin generasinya anaknya Mas Adrian, cucu dan segala macam ini bisa tetap ada, bisa tetap survive gitu. Jadi itu tadi, tetaplah kita memikirkan berdua ini bagaimana masalah ini bisa selesai dengan cara-cara yang terbaik.
0: Baik, ya, yang baik
2: itu,
0: ya.
2: Cara-cara yang terbaik, dan kita juga yakin ya Pia, ini akan selesai dengan baik juga, karena sesuatu yang kita dasarin dengan niat baik, hati yang baik, insya Allah hasilnya juga baik datangnya kepada kita.
1: Saya kan melihat, nanti dulu saya potong. Setelah kita punya rumah di Jakarta, mendadak saya dikasih bonus
0: sama
1: Derry.
0: Kasih solusi.
1: Iya, jadi gini, waktu itu Derry ke Bali. Wawancara saya
0: syuting ya, itu kan
1: ya di pabrik itu.
0: Pabrik ya.
1: Nah, selesai syuting kita ngobrol. Ngobrol
0: apa aja lah gitu.
1: Terus Derry itu, Mas, ada radio di Jakarta mau dijual. Bagus tuh. Nah sekarang harganya berapa? Dia kasih nilai yang menurut saya unbelievable. Sangat murah dibanding yang sebelumnya saya dengar tentang radio di Jakarta.
0: Angkanya, Be?
1: Angkanya. Terus saya bilang mandiri, langsung beli gitu. Udah,
0: tapi Bapak tahu sebelumnya radio ini radio apa?
1: Oh tahu.
0: Oke.
1: Saya kan udah, saya bilang, saya ini kan bukannya diem-diem aja loh, saya tak amatin semua radio ya, termasuk radio kompetitor kita ya. Saya amatin, jadi saya tahu begitu dia sebut nama radio itu, beli. Di telepon tuh yang punya langsung.
0: Angkanya tuh lebih murah atau lebih mahal, Be?
1: Lebih murah dong.
0: Lebih kalo, murah?
1: Iya, lebih murah dari perkiraan kami.
0: Oh, karena melihat brand radio itu sebesar itu gitu,
1: bukan
0: Be?
1: Bukan itu. Radio apapun, ece-ece di Jakarta tuh harganya
0: nggak sampai, maksudnya melebihi itu.
1: Melebihi itu.
0: Akhirnya Babe telepon langsung.
1: Iya, si Derry yang telepon. Oke, saya bersedia, dia bilang, kita jual. Tapi saya minta 300 juta dulu karena saya butuh untuk besok pagi. Oke, siap.
0: Bayar.
1: Bayar. Ya. Nah, akhirnya kita bisa punya radio. Radio kita di Jakarta, Fox Radio Jakarta, itu dulu Kosmopolitan.
0: Oh, Radio Kosmo.
1: Radio top, salah
0: iya,
1: satu.
0: Iya, tahu-tahu saya, B, tahu, B. Bentar, darul banget, Babi, Bun. Main bayar-bayar aja.
1: Loh, enggak, karena itu jauh banget dari pasaran radio yang di atas 5 gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita tuh di bawah 2 bahkan.
0: Berarti itu manajemen-manajemennya juga Babi rombak atau tetap dengan manajemen yang lama? Enggak.
2: Kita beli izin radionya
1: saja. Kita beli
2: saja.
1: Izin radionya
2: beli frekuensinya aja.
1: Iya, gitu.
2: Kalau manajemennya gedung itu semuanya kita develop baru.
1: Jadi sementara radio itu di rumah kita siaran dulu, belum punya gedung.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: sementara itu.
1: Ya, sementara. Terus akhirnya Dedi juga ngomong, ini ada gedung baru. Ya, tapi kayaknya mau dijual gitu. Dah. Dapat angka gitu. Terus kita rundingan dan akhirnya kita deal beli gedung itu.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya... Dan ternyata gedung itu betul-betul di tempat yang sangat strategis.
0: Oke, okay, untuk Fox Radio ya, Jakarta
1: jadi
0: sekarang
1: Fox Radio
0: ya.
1: Jakarta juga kantornya sangat-sangat di Jakarta dan kita juga punya kafe di sana. Gitu.
0: Jadi semua gayung bersambut sebenarnya, Bun, ya.
1: Betul. Dan itu begitu aja gitu loh.
0: Oke. Okay. Dan cara-cara Bunda untuk menahan Babe, pernah Bunda tahan enggak sih, Bun?
2: Ya.
0: Jangan, Be, jangan sabar dulu
2: ya,
0: gitu.
2: Ya, sebenarnya waktu beli rumah itu karena memang kebutuhan kita banyak urusan di Jakarta itu
1: penting,
2: Bunda setuju. Nah, waktu beli gedung itu Bunda masih meyakinkan lagi ke Babe beneran mau beli gedung sebesar itu dan semahal itu. Meskipun tadi memang kalau dibandingkan dengan harga pasaran itu
0: jauh
2: sangat murah gitu.
0: Oh, iya.
2: Terus Babe bilang ini kita beli gedung ini kan sama juga investasi gitu ya, dari uang yang liquid ke properti, ini sama aja nabung, bukan berarti kita itu membuang-buang
1: uang.
2: Nah, toh kalau kamu mau sangat-sangat besar, kamu harus ada kantor di Jakarta.
1: Gak bisa lepas itu ya, ibu kota
2: jadi,
1: negara kan.
2: Dari sisi bisnisnya, Bunda pikir, iya oke, bermanfaat dan benar juga gitu. Nah, ternyata memang benar. Jadi kita itu sejak ada di Jakarta, kita sangat mudah banget untuk ketemu sama calon-calon mitra kita. Karena kan di Jakarta ini kan pusat ya, senternya untuk berbisnis ya. Kita ketemu
0: ibu kota,
2: sama
0: kan,
2: iya. Kita ketemu sama owner-ownernya langsung.
0: Betul.
2: Sama distributor-distributor besar.
0: Relasi, nah, koneksi.
2: Iya, relasi gitu. Jadi memang adanya kita di Jakarta itu memang sangat mendukung untuk kebutuhan dan bisnis kita saat ini. Dan artinya kita di Jakarta itu bukan berarti kita apa ya mau megah-megah gitu ya, mau
0: foya-foya.
2: Foya-foya enggak, tapi memang
0: ada kebutuhan di
2: ada
0: sana.
2: Ada kebutuhan dan kita kerja di sana. Kerja di sana dan pastinya juga mereka itu kalau datang ke Bali kan butuh waktu lagi, terus butuh menyesuaikan waktu dengan kita.
0: Iya, benar.
2: Jadi bisnisnya agak lambat.
0: Jadi nah, emang harus ada satu tempat di sana nih.
1: Iya. Jadi dan Jakarta adalah pusat negara kita kan.
0: Iya, betul.
1: Oke, IKN belakangan.
0: Ada kepikiran ke sana, Be?
1: Ya, yang ya sekarang yang penting Facebook dulu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dan ini sesuai dengan cita-cita saya.
0: Apa
1: tadi
0: tuh, Be?
1: Lagunya Kus Bersaudara.
0: Oh,
1: ke Jakarta
0: kembali. Kita kembali, iya, ya kan.
1: Bukan hanya kembali saja, punya rumah,
0: punya radio,
1: punya radio, punya gedung 3 tingkat.
0: Semua kecapai.
1: Betul.
0: Wow, keren. Nah, Bun, saya kan ngeliat kalau Babe ini kan sosok yang Wallace lah, santai. Pernah kalau gak sih, Bun?
2: Ya, Babe itu kalaupun dalam menghadapi masalah besar pun juga santai banget. Kita yang deg-degan.
0: Saya tuh kan ngeliat Babe ini kan dengan pengalamannya yang begitu banyak. Saya ngobrol sama Babe itu juga sering.

0: Nah sekarang pihak yang lain itu menyatakan kasasi. Nah ini kita lagi proses kasasi, dan juga untuk gugatan pertama kita lagi proses PK karena pihak tersebut mengajukan PK peninjauan kembali.
1: Peninjauan kembali.
0: Mudah-mudahan hasilnya ya
2: sesuai
0: dengan faktanya, faktanya. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa-doa kita ya Pia. Ya. Jadi ada yang mau mengubah sejarah dan secara paksa, tapi sebenarnya itu kan tidak elok ya, tidak benar gitu ya. Bagaimana kalau misalnya sejarah yang dimiliki seseorang itu mau kita rubah, itu kan rada-rada gimana ya. Padahal jejak digital itu banyak sekali tentang babe gitu ya. Kalau kita cari aja mau di chat GPT, mau di chat apalagi AI yang lain, penemu peracik ataupun pemilik minyak balur kutus-kutus adalah Bambang Pranoto. Gak ada yang disebutkan nama-nama lain. Sampai saya tuh cari berkali-kali itu.
1: Bunda munculnya, juga make sure itu kan gitu ya.
0: Ya. Jadi memang proses ini tidak mudah, apalagi Bunda harus harus fokus bagaimana ngebesarin branding sanga-sanga, dan bagaimana meningkatkan penjualan, dan bagaimana mengatur manajemen dan monitoring ini kalian semua sampai di Belanda. Di satu sisi Bunda juga harus ikut dalam tim lawyer ini gitu. Jadi bayangkan bagaimana menjadi Bunda, tapi alhamdulillah Allah kasih kita, saya kesehatan, Mbak Bita kesehatan,
1: amin.
0: Ya, dan punya teman-teman ataupun orang-orang yang baik
2: yang membantu kita,
0: karyawan-karyawan kita yang selalu support dan mendoakan kita. Karena yang kita perjuangkan adalah ini suatu kapal yang harus
1: tetap berlayar,
0: ya.
2: Gak mungkin gak berlayar.
0: Iya,
2: ya.
0: Jangan sampai oleng, apalagi tenggelam. Ini harus kita ini karena kita perjuangkan gitu. Jadi memang berat sekali Mas,
1: Karena Babe juga kemarin bilang kan, Mas kalau saya mau egois ya saya tutup aja. Cuman kan saya berjuang bukan buat diri saya sendiri. Iya. Ada banyak orang di belakang saya yang memang saya harus perjuangkan kan gitu Be ya.
0: Iya. Sempat kepikiran juga kita punya semuanya ya, bisa dibilang kalau kita mau tinggal menikmatin juga bisa aja. Sampai Babi pernah nawarin ke Bunda, sekarang kamu kalau udah capek, kalau kamu udah nggak sanggup, bilang biar kita jual. Sampai pernah ada tawaran seperti itu. Terus Bunda tuh sampai gini juga, ya juga ya, ini kapan istirahatnya, kapan berhenti mikir masalah gitu, kapan bahagianya, kapan kita bisa menikmati kopi itu terasa pahit tapi manis gitu ya, ngerasain keju itu lemak-lemak creamy asin-asin gitu ya. Ini sampai pernah kita pada fase itu ngerasain makanan itu nggak berasa pahit semua,
1: saking kepikiran ya, semua ya Bunda.
0: Karena kan menyangkut babe ya, kalau sudah tersangka itu kan nggak main-main ya statusnya. Jadi ini memang harus benar-benar kita kuatkan dokumen-dokumen kita, bukti-bukti kita, supaya ini bisa menangkal tersangkanya babe, bahwasanya babe itu tidak seperti yang dituduhkan.
1: Iya.
0: Terus ini berat.
1: Makanya si babe juga kemarin bilang, "Be kok santai, Be?" Ya, saya salah apa? Saya juga saya pelaku sejarah. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi kan gitu, Be.
2: Betul. Karena saya pelakunya kan.
1: Iya kan?
2: Masa saya membohongi diri saya sendiri.
1: Betul.
2: Saya orang yang selalu membuat jejak digital. Karena saya setiap ada masalah saya tulis.
1: Tulis di mana, Be?
2: Di FB.
1: Oh iya, Be?
2: Iya.
0: Catatan harian
2: Babe. Catatan harian saya itu FB.
1: Maksudnya terpublish.
2: Iya, terpublish.
0: Ya walaupun nanti captionnya itu samar-samar, enggak lah seperti curhat sama istri, dikabulkan lah.
1: Iya.
0: Dari postingan babe itu pasti Facebooker pasti bisa membaca nih situasinya lagi apa nih, hati babinya lagi bagaimana, pasti bisa lah.
1: Dan itu masih babe lakukan sampai sekarang, Be?
2: Masih saya lakukan sampai sekarang.
1: Wah.
2: Jadi makanya kayak bikin musik, saya taruh di SoundCloud. Karena jadi abadi kan.
1: Betul
2: gitu. Juga cerita diri saya tulis di FB, dia jadi abadi gitu loh.
1: Dan itu bisa diakses kapan aja.

0: siapa saja bisa akses, kapan saja bisa. Jadi saya nggak pernah bohong dengan hidup saya karena saya catat itu di FB.
1: Ya kan. Oke, jadi kalaupun dia memperkarakan ya Babe punya jejak digital. Itu
0: sangat banyak. Jadi, waktu kita bikin bukti itu dua koper besar.
1: Maksudnya berkas,
0: berkas yeah. maupun foto maupun benda di saat saya membuat apa namanya
1: produk
0: kutus-kutus dulu, bahkan saya berikan kutus-kutus yang belum ada mereknya masih ada.
1: Ya kalau emang memang sudah seperti itu ya santai, pantas aja Babe santai Bun.
2: Karena keyakinan sebenarnya bukan nggak santai sih, pastilah kalau udah apa namanya terjerat dalam ranah hukum
1: ya, ya pasti kepikiran.
2: Iya pasti kepikiran, tapi dengan keyakinan Babe karena memang kita tahu juga Babe tidak ada niat jahat.
1: Betul.
2: Unsur kesengajaan apalagi mau merugikan orang. Itu tuh tidak ada, makanya ini kan hanya proses ya. Tapi kita menghormati proses hukum. Jadi kita kooperatif, kita ikutin ya, sambil kita juga terus memberikan bukti-bukti yang valid, yang akurat ya, dan juga kita tidak pernah menghilangkan bukti-bukti itu.
0: Ada semuanya.
2: Semuanya ada.
1: Lengkap B.
2: Iya.
0: Detail. B itu ada kan nggak ada, nggak apa. Nah, kalaupun dihapus ada yang kita bisa lihat yang belum dihapuskan.
1: Oh iya bisa, betul.
0: Tapi tak tidak ada satu artikel pun yang saya hapus.
1: Oke, jadi
0: sejak
1: itu
0: saya tulis di tahun.
1: Jadi itu benar-benar valid dan tidak ada editing ya, Bu ya.
0: Oke. Ada sih editing, tapi
1: bentuknya tulisan.
0: Bentuknya tulisan dan itu bisa kita lihat sumbernya.
1: Oke. Okay.
0: Dan saya nulis FB kan sejak 2007.
1: Itu juga jadi cara Babe untuk mempromosikan produk juga sebenarnya.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul. Ya, dulu saya promosikan untuk restoran. Saya kan punya restoran dulu Mango Lango itu yang sampai sekarang masih ada. Dan setelah ada kutus-kutus saya pakai sebagai
2: promosinya.
0: Promosinya produk. Kutus-kutus. Dan dulu saya hanya promosi apa namanya lewat FB. Dan waktu saya sendirian, saya dulu sangat produktif. Satu hari itu ada
1: begitu sendirian iya, produktif.
0: Sangat produktif, 50 sampai 60 artikel sehari.
1: Itu originalitas, Be.
0: Original.
1: Maksudnya kalau zaman sekarang kan ya kalau zaman sekarang mungkin orang lebih gampang untuk nulis di 50-60 artikel karena ada bantuan AI, Be.
0: Enggak ada. Dan sampai hari ini saya enggak pernah pakai AI. Sampai hari ini saya enggak pernah AI. Saya selalu menulis dengan
1: apa yang Babe pikirkan.
0: Ya, betul. 50 sampai 60 artikel. Jadi kalau mau melihat saya dulu gampang. Ikutin aja saya dari 2007.
1: Oke. Jadi prinsip Babe nulis ya udah nulis aja gitu, Bu.
0: Betul, iya.
2: Seperti zaman dulu kan kita punya diary.
1: Diary ya, betul.
2: Babe itu selalu nulis gitu, pagi-pagi itu nulis apa. Nah, terkadang suka-suka karena saking apa ya jujurnya. Karena sekarang ini kan ada undang-undang ITE yang enggak boleh dan boleh apa. Kalau dulu kan ya
1: bebas aja.
2: Bebas aja. Makanya kadang-kadang Bunda tuh selalu kalau Babe posting tuh cepet-cepet korek, cepet-cepet ngelihat ini ada nggak ini nyerembet-nyerembet ini ke yang lain-lain.
1: Khawatir, editornya siap sedia.
2: Nanti tiba-tiba aja dilaporin perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, banyak aja undang-undang ITE.
1: Sebenarnya Bunda lagi pengen jagain situasi aja ya, Bunda. Ya. Ini lagi ada masalah supaya nggak ada timbul masalah baru gitu ya, Bunda. Iya. Babe, Bunda, kita lanjut ke WhatsApp ya.
0: Okay.
1: Ini ada yang nanya dari Putu di Ubud. Halo Babe dan juga Bunda. Sekarang wisatawan banyak yang cari produk alami dan lokal. Menurut Babe, apakah produk herbal Indonesia seperti sanga-sanga juga punya peluang menjadi salah satu produk yang bisa diperkenalkan kepada wisatawan sebagai bagian dari kekayaan Indonesia?
0: Sangat bisa. Sejak awal kita lahir itu sudah produk kita diedarkan oleh turis-turis yang datang ke apa
1: si
0: namanya
1: si turis ya. Jadi media promosi
0: iya enggak dia beli, dia pergi ke luar negeri, dia promosiin. Nah, lama-lama dia jadi reseller. Iya, ada harus tahu kita dikunjungi orang asing tuh sejak saya bikin di rumah
1: sudah ada kunjungan.
0: Wow.
1: Itu tuh kan gini, Be, di Asia dan juga Eropa kan beda-beda tradisi ya, Be ya.
0: Betul,
1: maksudnya
0: betul.
1: Orang-orang sana mungkin tidak terbiasa dengan produk-produk herbal. Itu gimana cara Babe untuk bisa memastikan dan meyakinkan mereka bahwa produk herbal jauh lebih baik daripada yang lain.
0: Betul. Jadi waktu mereka ke Bali, mereka coba sendiri. Dan jatuh cinta. Terus dia datang ke rumah, melihat proses saya buat, makin jatuh cinta.
1: Bahwa dan makin yakin ya. Nah,
0: makin yakin karena dia lihat bagaimana cara saya membuat, bahan-bahan yang saya pakai, dia bilang amazing katanya. Ya. Jadi menurut saya kita enggak perlu kalah kok sama mereka.
1: Oke.
0: Ya. Dan saya percaya kalau kita jujur ya, karena sekarang banyak produsen terutama di Bali diherbal-herbalkan.
1: Oh, diherbal-herbalkan.
0: Iya, jadi
1: mengklaim bahwa dirinya herbal.
0: Ya, artinya dicocok-cocokin gitu ya. Bukan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan penelitian dia sendiri. Itulah yang merusak sebetulnya.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Kalau di Indonesia itu kategori jenis produk herbal kan tidak ada parameternya, standarnya. Kalau misalnya suatu brand atau suatu produk hanya 3 aja komposisi herbalnya sudah digolongkan,
1: sudah termasuk dalam kategori herbal.
2: Nah itu makanya kenapa semuanya pada berlomba-lomba menyatakan produk ini adalah herbal. Padahal kalau kita di sana-sana, ingredients-nya itu enggak ada yang di bawah 30.
1: Apanya, Bu?
2: Bahan herbalnya. Dan jamuan.
1: Oh,
2: dan jamuan.
1: Komposisinya enggak ada di bawah 30.
2: Iya, baik skincare maupun minyak-minyakan kita. Nah, apalagi yang terbaru ya, yang minyak sanga-sanga yang versi ultimate itu 140 jenis bahan herbal.
1: Iya, banyak banget itu.
0: Betul.
1: Berarti kan secara komposisi udah banyak, berarti kan khasiatnya juga lebih meyakinkan gitu, Bu.
0: Iya, dan ada kesalahan besar ya.
1: Apa, Be?
0: Jadi pembuat herbal ini mereka the way of thinkingnya kayak orang barat.
1: Gimana tuh, Be?
0: Ya misalnya kunyit. Isinya kunyit doang gitu misalnya.
1: Iya.
0: Padahal kan kunyit itu gak bisa berdiri sendiri.
1: Harus ada komposisi yang lain.
0: Kalau saya belajar dari nenek moyang, nenek moyang tuh kasih petunjuk minimum 7.
1: Minimal 7 bahan. 7
0: komposisi.
1: Oh, bahan komposisi. Ya,
0: atau kelipatan dari 7.
1: 14.
0: Enggak dong. Saya pertama kali bikin justru 49. 7 kali 7.
1: Oh, 7 kali 7.
0: Iya.
1: 49 komposisi.
0: Bahan itu pertama kali awal saya buat.
1: Terus campuran apa dengan apa, apa dengan apa? Kayak gitu tuh dapat dari mana, Be?
0: Ya, tadi saya tinggal WA aja. Tapi nomornya itu rahasia.
1: Tidak bisa kasih tahu saya nomor WA-nya. Gak bisa, Be, ya. Itu hanya Mbak Be yang punya aksesnya. Ya,
0: dan dia keluar akses code-nya kalau saya dalam masalah.
1: Oh gitu.
0: Kalau gak masalah gak keluar tuh akses code-nya.
1: Dipanggil pun gak bisa?
0: Gak bisa.
1: Oke.
0: Saya harus masalah dulu.
1: Oke. Nah, berarti 49 di awal, Be?
0: Di awal. Terus naik jadi 69. Ya, terus naik jadi 77, dan naik lagi jadi 140. Coba Anda lihat, 49, 69, 77 dan 140 itu adalah kombinasi angka 7. Nah, 69 saja tidak, tapi 69 itu 6 sama 9 kan jin dan yang.
1: Iya, betul.
0: Jadi semua komposisi yang saya buat itu ada meaningnya, bukan sekedar dibuat.
1: Ada filosofi di sana.
0: Iya, betul. Dan kita harus tahu nenek moyang kita kalau bikin sesuatu itu harus ada filosofinya dulu.
1: Iya. Kenapa dia harus begini? Kenapa dia dicampur ini?
0: Iya, betul.
1: Semua ada alasannya.
0: Ada alasannya, dan alasan itu kalau orang Jawa bilang harus ada petungannya.
1: Perhitungan. Ya,
0: petungan.
1: Okay.
0: Ya kawan, kapan kita harus merit, tanggalnya harus benar, ya kan, dan sebagainya. Bikin rumah harus begini, bikin apapun yang kita bikin harus ada petungannya.
1: Dan kalau saya, di Bali itu namanya duase ya, Bia?
0: Duase, misalnya padi harus cari komposisinya hingga mendapatkan yang terbaik. Itu sejak awal pembuatan semua yang produksi saya selalu melalui hal tersebut.
1: Oke, Bunda, kalau ada Foxian yang baru dengerin nih, terutama perempuan, gimana apa yang Bunda pengen sampaikan untuk meyakinkan bahwa kalau capek pakai skincare yang lama dan gak ada perubahan, nih pakai produk dari sanga-sanga. Apa yang pengen Bunda sampaikan ke mereka untuk meyakinkan itu?
2: Ya, zaman sekarang ya banyak banget bermunculan brand-brand skincare.
1: Maklon.
2: Tapi, ya, tapi kita itu nggak tahu di mana pabriknya. Terus kemudian
1: siapa yang buat?
2: Siapa yang buat? Kalau ingredients mungkin dicantumkan dalam packaging ya. Nah, hanya masyarakat Indonesia ini gampang banget termakan iklan janji-janji manis gitu. Betul. Ya. Apalagi ngelihat misalnya nih dari Korea atau dari
0: Jepang
2: atau dari luar Indonesia lah.
1: Okay.
2: Jadi image-nya masyarakat Indonesia ketika itu brand yang berasal dari luar itu pasti image-nya itu ini bagus.
1: Bagus,
2: gitu.
1: Betul.
2: Padahal di Indonesia sendiri Tuhan udah memberikan kekayaan alam yang luar biasa ya, seperti di Bali ini luar biasa banget ya, dengan alam yang indah, kemudian budayanya yang sangat kental gitu ya, terus dan hidup yang masih dilestarikan gitu. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu kita mempunyai bahan-bahan herbal ataupun tumbuhan alam yang sangat banyak bermanfaat ya, sangat berkualitas untuk dijadikan produk-produk herbal seperti skincare ataupun obat-obat tradisional lainnya.
1: Yeah.
2: Nah, contohnya misalnya kunyit. Kunyit ini kalau kita lihat satu kunyit aja itu manfaatnya sangat luar biasa, antiinflamasi, kemudian melancarkan peredaran darah. Wah, banyak banget. Apalagi nanti dikombinasikan dengan rempah-rempah ataupun herbal yang lain di dalam skincare maupun minyak ataupun produk-produk sanga-sanga. Nah, saya mau katakan apapun itu ya, berbahan kalau kita bandingkan bahan kimia ataupun bahan herbal, sudah pasti 100% atau 1000% itu lebih baik berbahan herbal. Karena kalau
1: lebih
2: kimia
1: aman.
2: Ini ya, karena kalau kimia ini pasti ada efek sampingnya.
1: Iya,
2: karena
1: iya,
2: saya sudah mengalaminya. Pada saat itu saya mencoba berbagai macam skincare yang ada zat kimianya ya, pastinya tidak berbahan herbal itu yang saya pakai, dan ternyata itu mengakibatkan kulit saya keracunan kimia.
1: Efeknya apa, Bun?
2: Efeknya itu flek, flektable yang sampai apa ya, susah banget hilangnya. Menahun lah kita bilang, menahun, apalagi kalau udah terpapar matahari itu semakin fleknya semakin dalam, semakin tebal. Nah, begitu saya beralih ke herbal, kulit saya ini sehat, sehat kembali, dan lama-lama perlahan menjadi apa, normal, menjadi bagus, walaupun itu belum sepenuhnya karena flek ini sangat susah untuk treatmentnya, susah untuk pemulihannya. Jadi kalaupun sudah memudar, itu kadang dia mau kembali lagi, tapi tidak
1: bisa
2: setebal,
1: gitu ya, Bun, ya?
2: Tapi tidak setebal yang sebelumnya. Pada saat pertama ya, sebelumnya. Makanya kita juga harus melindungi, kalau misalnya terpapar dari matahari itu kita harus pakai alat pelindung seperti masker atau topi atau payung. Makanya Bunda tuh selalu tuh di tas tuh punya alat-alat pelindung seperti itu, karena kalau misalnya udah terpapar langsung itu akan flek lagi tuh susah banget untuk menghilang.
1: Akan PR ya, lagi gitu ya, Bun ya.
2: Nah, tapi kalau kita pakai yang berbahan herbal itu tidak akan ada efek sampingnya, apalagi menimbulkan flek itu tidak ada.
1: Jadi ya, lebih aman.
2: Lebih aman, dipakai jangka panjang juga lebih aman dan tidak ketergantungan.
1: Dan itu udah pernah Bunda alamin sebelumnya,
2: iya,
1: kan?
2: Iya.
1: Jadi kalau untuk flek itu, apalagi perempuan ya. Perempuan tuh kalau sudah masuk di fase umur berapa sih, Bun? Kalau perempuan, kalau laki-laki kan mungkin cuek-cuek aja,
2: sekarang,
1: Bun.
2: Sekarang aja umur anak-anak remaja umur 20 tahun, 25 tahun tuh kalau di kedokteran kecantikan tuh udah macam-macam treatmentnya, udah yang ekstrim, ada yang tarik benang, ada yang apalagi botox gitu. Aduh, kalau Bunda lihat kecanggihan apa treatment-treatment sekarang itu emang beda sama yang dulu.
1: Dulu ya.
2: Tapi kalau dari awal, dari sejak dini kita sudah merawat dengan bahan-bahan herbal, insya Allah
1: perawatan kedepannya iya, akan lebih mudah.
2: Kedepannya itu juga apa ya, kita tidak membutuhkan perawatan yang ekstrim itu, dan kulit kita pasti beda dengan yang memakai
1: produk-produk kimia.
2: Yang kimia. Okay. Jadi sebelum terlambat, Bunda sarankan pakailah produk-produk herbal. Karena dalam herbal ini banyak banget kandungan untuk memperbaiki kulit, menyehatkan dan mengglowingkan. Ya.
1: Okay.
2: Dan jangan lupa pastikan pilih yang skincare-nya sanga-sanga.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Oke, saya mau iniin lagi, mau lebih mendasar filosofi. Jadi gini, kita kan pernah dapat cerita tentang Adam dan Hawa ya.
1: Iya, Be. Ya.
0: Nah, waktu Adam dan Hawa itu kan diminta oleh Tuhan selalu makan buah dari pohon kehidupan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tapi karena digoda apa namanya
1: oleh ular
0: ya, disuruh makan buah yang lain. Nah, buah yang lain itu buah kolbu, akal dan budi sebetulnya. Nah, begitu dia makan akal dan budi, dia sudah melihat sesuatu tuh ada baik ada buruk.
1: Iya, betul.
0: Nah, akhirnya dimakan supaya dia tahu apa baik dan buruk. Makanya begitu Hawa melihat Adam kok enggak pakai baju dah. Tolong dong pakai baju, Kak, ya, pakai ya. Dari daun dan sebagainya. Nah, kita telah meninggalkan pohon kehidupan. Nah, apa yang tersirat dari cerita itu? Ini bahwa kehidupan kita akan jauh lebih baik kalau kita hanya makan tumbuhan
1: yang memang sudah, yang alam kita memang sudah siapkan ya, gitu ya, Be ya.
0: Tapi tumbuhan ya, alam ya. Sediakan macam-macam. Makanya akhirnya jadi tren kehidupan modern itu adalah vegetarian.
1: Vegetarian.
0: Ya, karena memang kita harus kembali ke tumbuhan.
1: Tumbuhan. Nah. Jadi itu filosofi yang Bebe bisa apa ya, mantapkan
0: iya,
1: lagi.
0: Dari
1: gitu
0: situ
1: ya.
0: Saya membuat produk-produk di, tidak ada satupun dari bukan tumbuhan. Semua berasal dari tumbuhan. Karena
1: okay.
0: Filosofinya di situ.
1: Siap, ya. Babe, sebentar kita akan bacain lagi WhatsApp-nya Bun ya. Kita naik lagu dulu untuk kasih kesempatan untuk Foxian. Sekali lagi, masih ada waktu 1 jam lagi untuk Foxian bisa ngedapetin satu natural cream. Caranya gampang aja. Foxian tinggal kirim pertanyaan apapun untuk Babe dan juga Bunda, seputar apapun bebas, dengan format nama, nomor WhatsApp yang aktif dan juga alamat lengkap. Jadi untuk para penanya kita akan berikan satu giveaway, yaitu satu natural cream gitu. Jadi pastikan konsen terus sampai jam 11 malam di 087-878-4x102 untuk kalian bisa tanya-tanya apapun bersama Babe dan juga Bunda. Oke, kita kembali lagi sesaat lagi ya.

Selamat tahun Fox. Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang men

0: Tung dasi tali rupiah kemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit Semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tato alus laler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangen bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Everybody simply the best station voice of Sanga Sanga. Freddie Mercury love me like there's no tomorrow. Kita masih buka untuk Foxian yang masih pengen bertanya-tanya seputaran apapun bersama Babe dan juga Bunda malam hari ini sampai di jam 11 malam. Formatnya jangan lupa ya. Nama, nomor WhatsApp yang aktif dan juga alamat lengkap. Nomor WA-nya wajib aktif. Nanti kita akan berikan satu natural cream untuk yang bertanya. Oke. Ada yang sudah bertanya ini. Jadi ada pertanyaannya gini ya, Be. Sebentar, ini mana dia? Oke.
1: Itu udah.
0: Ini. Selamat malam Kakak Adrian. Saya mau testimoni Sanga-Sanga skincare, boleh ya? Oke, boleh.
2: Boleh.
0: Selamat malam Babe dan juga Bunda. Saya Anis di Denpasar. Babe, Bunda, semoga sehat selalu ya. Love you Babe dan juga Bunda.
3: Love you too Mbak Anis.
0: Asik. Terima kasih banyak Be udah menciptakan produk skincare Sanga-Sanga yang sangat ajaib dan juga aman untuk semua jenis kulit. Alhamdulillah saya cocok, bahkan anak-anak gadis saya ikutan pakai semua produk skincare Sanga-Sanga sejak launching sampai dengan saat ini. Kami tetap pakai produk-produk dari Sanga-Sanga. Terima kasih Babe.
3: Luar biasa.
0: Mantap nih Be. Jadi ini ada yang nanya juga nih Be.
2: Apa?
0: Dari Aceh.
2: Ya, Aceh.
0: Nama Muhammad Fikri ya kan. B, saya pengusaha kecil di Aceh. Kadang kita juga punya produk lokal yang bagus B, tapi kalah percaya diri dengan produk dari luar. Menurut Babe, apa yang pertama kali harus kita rebut kembali? Pasarnya kah, kepercayaan dirinya kah, atau kualitas produknya B?
2: Kualitas produk.
0: Kualitas produk.
2: Jadi,
0: kenapa tuh B?
2: Begitu kualitas produk Anda bagus, setara dengan produk-produk yang ada di luar, Anda akan dicari orang.
0: Oke, jadi intinya kualitas produk yang
2: itu
0: lebih utama.
2: Iya.
0: Tapi ada sekarang ada banyak orang yang berpikir, ah yang penting strategi marketingnya dulu deh.
2: Ya silakan, nanti Anda terjun laut.
3: Kalau misalnya produknya nggak bagus, strategi marketingnya bagus. Orang hanya sekali aja beli mas, nanti produknya habis itu gak repeat order kembali. Tapi kalau dibarengi ya, menurut saya dua-dua zaman sekarang ini penting banget. Satu kualitasnya harus bagus, yang kedua juga manajemen marketingnya juga harus bagus.
0: Iya. Jadi untuk bisa repeat order memang di kualitas ya Be ya.
2: Betul.
0: Karena penjualan juga mungkin orang beli sekali terus selesai ya,
2: udah.
0: Tutup tokonya Be.
2: Betul.
0: Itu ya mas, mudah-mudahan mas Fikri kejawab. Jadi antara pasarnya, kepercayaan dirinya, atau kualitas produk. Jadi saran dari Babe adalah
2: produk
0: kualitas
2: dulu,
0: produknya
3: dulu, baru
2: marketingnya.
0: Okay,
2: jadi selesaikan produknya supaya bagus dan orang puas dengan produk itu.
0: Okay.
2: Nah, baru di kita marketing gitu.
0: Okay, siap.
2: Kita perlu ada tes ombak.
0: Tes ombak berarti dari circle kita sendiri ya?
2: Ya betul, orang dekat kita suruh memakai produk kita, apa yang terjadi?
0: Ya
2: seperti tadi Mbak Anis kan, udah bilang bahwa dari sejak awal peluncuran sangat-sangat skincare kita bagus.
0: Jadi aman.
2: Aman dan buktinya memang sekarang kita tetap aman sampai hari ini dan penggemarnya tetap banyak.
0: Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Be.
2: Oke, silakan.
0: Ini datangnya dari Retno yang ada di Denpasar. Be, selamat malam. Bunda juga selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Mau tanya nih, natural cream itu bisa untuk masalah kulit apa aja ya?
3: Jadi natural cream itu bisa untuk permasalahan kulit apa saja. Jenisnya juga bisa untuk normal, berminyak, kemudian yang kering juga sangat bisa dipakai natural cream.
0: Bisa itu, Bu?
3: Bisa, jadi semua jenis kulit bisa masuk pakai natural cream. Untuk manfaatnya sendiri itu ya pasti permasalahan kulit wajah itu seperti jerawat, beruntusan, kemudian memudarkan flek hitam, terus mengenyalkan, menyehatkan, menghidrasi kulit, melembabkan, gitu. Banyak sekali manfaatnya, sehingga juga kerutan-kerutan kecil di wajah juga bisa hilang.
0: Ini memang untuk wajah aja, Bud?
3: Ya, untuk wajah aja. Sebenarnya ada beberapa yang pakai untuk ini misalnya digigit nyamuk, berberkas sedikit gitu ya. Tapi kan kita punya minyak tanamilah tanamo yang lebih ampuh. Maksudnya yang memang untuk penyembuhannya itu lebih dispesifikasikan ke minyak tanamilah tamamu. Tapi terkadang banyak juga sih yang
0: pengguna coba, akhirnya pakai itu juga gitu.
3: Terus
0: kan
3: terus kulit sikunya kering itu juga dia biasa aplikasikan ke kulit siku gitu. Jadi
0: sebenarnya pakai natural cream juga boleh pakai itu.
3: Sebenarnya di wajah aja aman, apalagi di bagian tubuh yang lain pastinya aman.
0: Jadi itu indikatornya. Oke. Lanjut ya, Be. Ini dari Rina Sari di Medan. Dia orang seorang ibu rumah tangga.
2: Iya.
0: Be, mau tanya, banyak orang yang pengen berubah tapi selalu merasa sudah terlambat, Be. Jadi menurut pengalaman Babe, kapan sebenarnya waktu terbaik seseorang untuk bisa memulai bisnis kembali? Karena mungkin dia ini udah pernah bangkrut kayak gitu-gitu, Be. Kapan, Be?
2: Iya. Saat ini.
0: Saat ini.
2: Anda tahu ya, saya ini mulai bikin kutus-kutus umur saya udah 60.
0: Oh iya, Be?
2: Iya.
0: Udah 60, berarti Babe tidak merasa udah berumur, enggak usah deh.
2: Enggak. Jadi saya mulai yang namanya bisnis kutus-kutus itu 60 tahun. Ya, gitu. Jadi enggak ada kata terlambat.
0: Jadi kalau mau mulai, mulai aja. Ya, kapan aja waktu yang terbaik?
2: Tidak ada.
0: Sekarang.
2: Ya, sekarang. Apalagi dengerin omongan saya, langsung berubah.
0: Langsung eksekusi, Be.
2: Iya, eksekusi.
0: Ada yang bilang gini kan, kapan waktu yang terbaik 20 tahun lalu? Kapan waktu kedua yang terbaik hari ini? Gitu, Be.
2: Enggak ada seperti itu.
0: Enggak ada.
2: Waktu itu hanya angka.
0: Oke, berarti ya,
2: kapan saja bisa Anda mulai. Ya. Jadi saya mulai kerja profesional umur 25.
0: 25 ya, tahun.
2: Ya, 40 saya cabut dari kerja profesional. Saya akhirnya jadi wira swasta lah istilahnya. Tapi baru berhasil setelah saya umur 60 tahun.
0: Oh iya.
2: Jadi 40 ke 60 itu kan
0: 20 tahun, Be.
2: Itu ngeri itu.
0: Nah, transisi nih, Be. Transisi dari Babe, Bunda juga kan punya background yang mirip-mirip ya.
2: Iya, betul.
0: Bunda dari profesional pekerjaan, Babe juga sama. Transisi menjadi seorang business owner. Ini kan gambling, Be. Yang dulu terima gaji ya udah pasti gitu kan. Jadi business owner kan gambling semua nih. Kadang rugi, kadang untung-untung banget gitu. Itu gimana menanamkan mindset supaya
2: enggak, karena kalau saya kan ngalami cukup lama ya jadi profesional. Ya, dari umur 25 ke 40 itu kan cukup lama. Saya merasa bahwa saya tidak berkembang gitu.
0: Oh ya?
2: Iya. Walaupun pangkat bagus, semua juga bagus, gaji juga bagus, tapi saya sebagai saya kok gak jalan gitu loh. Jadi seakan-akan saya diperbudak oleh pekerjaan itu sendiri. Saya gak sukain gitu.
0: Babe tidak bisa improve.
2: Iya, tidak bisa melakukan apa yang sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Saya pernah coba, tapi malah jadi masalah di kantor.
0: Terlalu ngide-ngide gitu, Be.
2: Iya. Sebetulnya kalau manajemen sih suka dengan saya karena saya waktu itu penjualannya luar biasa. Tetapi orang-orang sekitar saya, ini orang ini gimana sih? Gitu. Datang jam 11 siang misalnya.
0: Tunggu dipecat aja tuh, Be.
2: Saya bilang pecat aja kalau mau 60% apa
0: omsetnya turun ya kan.
2: Gak ada yang berani pecat saya. Tapi yang keki kan teman-teman sekantor. Enak banget tuh si Bambang tuh. Datang jam 11, tapi dia enggak lihat kan saya pulang jam berapa. Saya pulang jam 1, jam 2
0: suka-suka. Ya mereka 3. Sudah tidur mungkin.
2: Betul,
0: itu
2: ya. Betul gitu.
0: Oke. Okay. Ini
2: jadi waktu saya kerja sendiri ya sesuka saya.
0: Ya, ini berarti relate dengan pertanyaan selanjutnya nih, Be. Dari Mas Dimas. Dia bilang kalau seseorang udah nyaman dengan pekerjaan yang sekarang, tapi sebenarnya pengen bangun bisnis sendiri, Be. Bagaimana cara mengetahui kapan waktunya berani keluar dari zona nyaman gajian itu, Be?
2: Iya, setelah Anda menjadi salah satu yang terbaik di perusahaan Anda bekerja.
0: Wih, kalau udah jadi salah satu terbaik kan ngapain cabut, Be?
2: Lah ya cabut lah, karena dia bisa lebih baik lagi gitu.
3: Cari pengalaman dulu.
2: Iya, jadi orang kerja itu cari pengalaman. Yang namanya berusaha itu kayak apa kan? Kalau kita modal sendiri pakai bangkrut kan capek. Lebih baik kita kerja sama orang. Disitulah kita tahu bagaimana bisnis itu dibuat.
0: bagaimana sikap, sistemnya,
2: ya, sikap mental kita, the way of thinking kita gitu. Dan kita bisa membuktikan kepada perusahaan tersebut, saya bisa loh gitu. Nah itu saatnya Anda untuk menjadi wira swasta.
0: Ada yang bilang gini Bun, kalau mau pindah dari karyawan menjadi seorang business owner, itu jangan tanpa bekal. Maksudnya ya siapin dulu nih bisnis yang sendiri kan pasti akan pasang surut kan gitu Bea. Betul. Jadi siapin dulu ke bekal untuk setahun atau dua tahun gitu.
2: Itu bukan bekal, jadi experience yang penting.
0: Oh iya iya, mindset experience lagi yang berubah nih Bea.
2: Betul. Jadi memang semua yang apa saja yang kita alami kita harus di mindset yang penting. Karena itu modal terbesar manusia.
0: Oke.
3: Jadi kayak Bunda sendiri ya 25 tahun di sebagai karyawan bank ya sudah di boleh dibilang lah walaupun itu penuh tantangan tapi itu masih di zona nyaman karena kita bekerja di suatu perusahaan yang sudah punya sistem yang sudah terukur juga penghasilan kita dan resiko juga bukan kita tanggung sendiri.
0: Betul.
3: Pasti bisa ekskalasi ke atasan sampai ke atasan yang lebih lagi gitu ya, ada tingkatannya bahkan berlapis-lapis gitu. Nah, ketika Bunda harus memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, artinya memilih di jalur bisnis, itu memang ada rasa apa ya? Bukan rasa ketakutan, tapi rasa khawatir. Ini berhasil nggak nanti? Bisa nggak aku memimpin perusahaan? Bisa nggak saya mengelola perusahaan? Kan seperti itu manusiawi sih.
0: Karena sebenarnya kerugian dan keuntungan juga ditanggung sendiri.
3: Apalagi kan dunia bisnis ini penuh ketidakpastian.
0: Betul. Ya,
3: dan kita harus siap dengan risiko apapun itu. Tapi satu lagi, kalau misalnya kita sudah relate dengan pertanyaan tadi ya, kalau kita sudah punya pengalaman di suatu perusahaan itu, bisa kita itu sebagai modal sih pertama. Itu sebagai modal kita, bukan hanya materi, tapi modal kita itu adalah pengalaman yang kita dapat di suatu perusahaan tempat kita bekerja sebelumnya. Seperti Bunda, dari mulai pegawai dasar sampai levelnya manager, itu dapat pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga pada saat terjun ke dunia usaha ini, ilmu ataupun pelajaran yang kita dapat dari perusahaan itu bisa kita aplikasikan dengan mudah di usaha ini gitu. Jadi bekal kita untuk keluar ataupun untuk menjadi business owner bukan hanya modal, tapi tadi itu pengalaman yang ada di perusahaan sebelumnya, itulah yang membuat kita itu menjadi percaya diri dan menjadi bekal kita untuk menata di usaha kita sendiri. Seperti
0: jadi,
3: itu.
0: Enggak.
3: Yakin aja ya,
0: itu buta tadi, banget
3: harus
0: gitu ya.
3: Berprestasi itu benar.
0: Harus tadi. Ya.
3: Harus. Ketika kita di perusahaan itu, kalau kita ya biasa-biasa aja ya mungkin nanti di
2: biasa-biasa saja.
3: Karena memang kita harus menjadi yang terbaik ya. Misalnya Bunda pernah 4 kali terpilih menjadi terbaik, karyawan terbaik ya, ataupun dengan predikat nilai yang istimewa,
0: tinggi,
3: excellence gitu. Nah, ketika kita sudah berada di excellent, pasti kan gak mudah untuk mencapai itu. Dan banyak juga tantangan dan target yang harus dicapai, masalah yang harus kita hadapi. Nah, itu membentuk diri kita bagaimana kita nanti menghadapi ketika kita membuka usaha sendiri. Nah, jadi yakinlah Mas, ketika kamu nanti sudah berprestasi atau sudah mendapatkan karya di perusahaan itu, karya itu bisa
0: prestasi itu termasuk
3: pencapaian
0: iya, betul.
3: Dong. Prestasi itu termasuk karya.
0: Iya.
3: Ya karya itu bukan hanya menghasilkan misalnya suatu benda.
0: Betul.
3: Ya, tapi mendapatkan pencapaian yang bagus, misalnya target penjualan atau di
0: itu
3: posisi
0: karya
3: apapun
0: juga.
3: Itu adalah karya kita.
0: Iya gitu. Benar sih.
3: Nah kamu kamu yakinlah ketika kamu nanti pindah beralih menjadi brand owner, owner bisnis, kamu akan bisa menghadapinya. Apalagi kan Mas tadi sempat mention, kalau bisa 2 tahun sebelumnya nih ngumpulin modal dulu nih, nabung dulu.
0: Iya benar.
3: Gitu. Nah itu sangat perlu juga.
0: Karena kan kalau kita pindah ini kan apa ya, bisa dibilang hutannya beda be ya. Kita biasa jadi karyawan diempanin nih, ada gaji.
2: Betul,
0: mau gaji, mau kerjanya slow ya tetap ada gaji gitu.
2: Betul. Tapi gini loh Mas. Kalau Anda based on money itu
0: nggak bisa.
2: Jadi kita bekerja ini bukan based on money, tapi based on experience, portfolio.
0: Ya.
2: Artinya portfolio ya Pak, kita bisa solving problem persoalan bisnis, betul kan?
3: Ya.
2: Nah, problem solving ini adalah modal yang tidak terhingga. Dan kalau Anda berhasil, uang tuh pasti datang. Udah nggak usah dipikir.
0: Intinya ada value yang kita bisa berikan.
2: Betul, itu jadi itu orang suka, waduh gua nggak bisa bekerja karena nggak ada modal, ya kan? Itu nggak bisa terpakai. Buktinya saya mulai kerja formal aja ya. Saya datang ke Jakarta tuh cuma punya 2 baju, 2 celana.
0: Udah. 2 style banget ya?
2: Iya, 2 style banget. Iya kan? Itu. Tapi karena saya kerja mengejar value, dalam 2 tahun saya jadi manager.
0: Cepet banget, Be.
2: Iya.
0: 2 tahun itu.
2: Betul, 2 tahun. Langsung dapat mobil, dapat rumah, gaji tinggi.
0: Itu udah enak dong, Be. Apa? Maksudnya Babe juga di perusahaan orang berprestasi.
2: Iya.
0: Itu betul. akhirnya bikin Babe cabut dari sana.
2: Enggak, karena apa yang saya inginkan tuh enggak terlaksana gitu.
0: Apa yang jadi idealisnya Babe?
2: Iya, idealisme saya enggak jalan.
0: Enggak bisa terfasilitasi.
2: Betul,
0: di sana.
2: Iya, karena saya memang enggak tahu bagaimana dari kecil tuh sangat suka dengan ide-ide besar gitu.
0: Ya,
2: bacaan saya tuh para pembisnis besar, para ilmuwan atau jenderal ya, yang memenangkan perang. Jadi saya kepengen seperti mereka. Kalau saya di perusahaan itu nggak bisa, karena kita dikungkung oleh peraturan.
0: Betul.
2: Segala macam. Dan kalau saya menang tender sebesar apapun, saya tetap dapat duit juga segitu.
0: Udah ketakar ya, Be?
2: Iya. Dulu tuh mau beli keyboard setengah mati saya. Bener. Itu ukurannya itu. Saya mau beli keyboard itu harus
0: kerja mati-matian ya, itu.
2: Ya enggak, kita ngumpulin duit dulu. Iya kan? Dan saya percaya kalau saya jadi wira swasta, saya bisa beli keyboard kapan aja saya mau. Dan betul terjadi.
0: B, menjadi wira swasta tuh kan enggak gampang, B. Maksudnya kan angkanya juga fluktuatif ya.
2: Nah, ini masalahnya. Orang berwira swasta tuh cari uang.
0: Kan nggak bisa dipungkirin tuh, Be.
2: Tidak bisa. Anda menjalankan idealismenya, di situ ada semangat, ada passion. Orang cuma lihat cari duit.
0: Mungkin begitu duit yang nggak dapat, turun lagi semangatnya.
2: Iya, karena gini loh, yang nanti membayar kita adalah niat kita dan passion kita. Bukan. Jadi kayak saya bikin kutus-kutus karena saya passion saya. Karena saya bisa sembuh oleh kutus-kutus. Makanya saya ingin orang lain juga sembuh dengan kutus-kutus yang saya buat. Passion saya menyembuhkan orang, bukan cari duit.
3: Duitnya
0: nyusul
3: sendiri.
2: Akhirnya duitnya berlimpah ruah.
3: Datang sendiri.
2: Ya kan? Bukan saya mau cari duit, enggak.
0: Sudut pandang itu yang Babe rubah ya.
2: Bukan begini, saya memang pengen hidup dengan idealisme dari kecil. Jadi apa yang saya suka saya bisa berikan kepada masyarakat.
0: Iya.
2: Ya, seperti itu. Sampai hari ini saya mikir bagaimana sangat-sangat bisa menyembuhkan banyak orang dalam waktu lebih cepat daripada kutus-kutus.
0: Itu.
2: Nah, uang dengan sendirinya datang gitu loh. Kalau produk kita bagus, semangat kita tinggi, apa kontribusi, apa passion kita tinggi, otomatis akan terjadi.
0: Jadi bukan uangnya di depan ya, Be ya.
2: Betul.
0: Tapi lebih ke apa tujuannya?
2: Betul. Dan otomatis kalau kita berhasil dengan tujuan idealisme kita, uang akan datang dengan sendiri.
0: Berarti idealisme itu enggak salah dong, Be.
2: Ya sangat bagus.
0: Bagus itu,
2: Be. Tanpa idealisme orang jadi zombie.
0: Tapi pertanyaannya kamu akan naruh idealisme itu di mana? Kalau di perusahaan bukan, sendiri enggak bisa.
2: Iya, kalau bukan di perusahaan sendiri nggak bisa,
0: ya bisa
2: kita terikat aturan dan segala macam dari perusahaan terdahulu, tapi kita bisa belajar untuk berbisnis, karena berbisnis itu lebih banyak masalah problem solving daripada yang lain. Kalau kita kerja sama orang lain, kita kan udah ngadepin kalau begini begitu, kalau begitu begini, kita udah punya tuh trik-triknya. Nah, untuk bisnis sendiri jadi lebih mudah.
0: Jadi enggak kaget.
2: Tapi jangan ngandelin bahwa bisnis itu cari duit. Itu cilaka itu.
0: Oke.
2: Ujung-ujungnya jadi koruptor.
0: Wah, keren nih. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil ya, bahwa kalau bikin bisnis ya lebih ke value-nya.
2: Iya, value-nya.
0: Apa tujuannya bikin bisnis ini? Kalau cuma buat cari cuan, begitu nggak dapat atau mungkin ketemu sedikit tantangan, mundur loh, akhirnya betul. Kayak gitu Bi, ya. Oke. Okay.
2: Nah, jadi karakter aja. Itu loh.
0: Yeah,
2: jadi
0: yeah.
2: Jangan dipikir bisnis itu urusan duit. Ini urusan experience dan ekspresi jati diri kita sendiri.
0: Bisnis bukan hanya urusan duit ya, tapi bisnis itu lebih ke manfaatnya.
2: Yeah. Expression diri kita sebagai manusia, kan kita kepengen sebagai manusia yang benar kan?
0: Betul.
2: Baik. Nah itu yang penting gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Otomatis kalau kita benar dan baik, Tuhan pasti akan bantu kita dengan memberikan uang yang cukup.
0: Ini lanjut ya, Bun. Ada yang nanya nih, Bunda, dari Maya Lestari. Bagaimana cara sebuah produk lokal bisa membangun kepercayaan konsumen ketika kompetitornya punya modal promosi jauh lebih besar?
3: Ya, nomor satu adalah kualitas.
0: Tuh, balik lagi ke situ ya.
3: Balik lagi ke situ.
0: Mbak Maya, tetap di kualitas produk ya.
2: Iya, jadi perlu diketahui Kutus-Kutus itu dulu cuma pakai FB. Dikerjain saya sendiri, gak punya pegawai.
0: Nah, jadi babe yang bikin produk, babe yang packing, babe yang masak gitu kan.
2: Semuanya sendiri.
0: Babe yang promosi.
2: Iya. Dan promosinya ala kadarnya kan. Dulu FB kan free tau.
0: Iya.
2: Tapi karena passion saya tinggi, jadi saya lagi masak, saya upload gambar saya, orang kan ikut jadi merasakan.
3: Kalau sekarang bilangnya personal branding.
0: Personal branding, ya, betul, betul Bunda ya.
2: Jadi dia ikut di perjuangan saya, dan dia simpatik dengan perjuangan saya, makanya dia beli produk saya.
0: Berarti di saat kita promosi pun wajib menanamkan kejujuran di sana Bunda.
2: Oh,
0: ya?
2: Oh iya, harus. Karena kejujuran itu landasan dari bisnis. Kalau enggak jujur, Anda hanya hitungan tahu.
0: Jujur bagaimana prosesnya, jujur bagaimana jatuh bangunnya babe.
2: Iya, ya.
3: Kita mengkomunikasikannya dengan terbuka, secara jujur juga. Kemudian apalagi kita mengedukasi produknya, manfaatnya, ingredientsnya itu tidak ada no tipu-tipu. Ya kalau memang ingredientsnya 77 ya memang 77. Kalau khasiatnya bisa untuk menyembuhkan ABCD ya seperti itu ABCD. Dan kita juga mendapatkan testimoni daripada reseller itu banyak banget. Sehingga kita percaya diri nih ketika misalnya ada customer ataupun orang yang menanyakan, Ibu babe ini bisa buat sakit stroke misalnya gitu. Memang kalau dari sisi medisnya kan gak boleh ya overclaim, dari sisi BPOM-nya kan gak bisa. Itu overclaim. Makanya kalau di mas lihat di packaging kita itu

0: bisa bikin obat. Ini industri mafia ini.
1: Padahal dalam budaya timur itu lebih ke herbal ya.
0: Iya. Ini mafia. Anda harus tahu perdagangan obat itu perdagangan yang paling tinggi.
2: Oke, jadi supaya ya bisa dibilang ada batasan-batasan di situ, Bi, ya.
0: Betul. Makanya industri herbal itu dihambat lah. Bahkan sekarang nih ya, katanya jamu enggak ada lagi kategori jamu.
2: Terus apa dong namanya, Bi?
0: Apa obat herbal ya? Obat herbal.
2: Oh, enggak ada lagi bahasa jamu.
0: Padahal jamu ini kan punya konotasi
1: tradisional
0: dan bukan satu herbal. Di jamu itu harus kombinasi dari beberapa unsur.
2: Betul.
0: Itu tidak diakui.
2: Oke.
0: Jadi
2: bahaya juga ya.
0: Betul. Jadi padahal ilmuwan luar negeri sudah mengatakan bahwa pembunuh terbesar adalah obat kimia.
2: Iya. Justru itu yang harus kita kurangin.
0: Betul.
2: Jadi itu
0: menggunakan obat-obat herbal.
1: Iya.
0: Tingkat risikonya rendah.
2: Oke.
1: Kalau obat medis ini kan udah ada jurnalnya, udah ada rumusnya, Mas. Makanya mereka bisa membuat di situ menyembuhkan, gitu ya, mengobati. Tapi kalau herbal ini kan tidak ada jurnalnya. Jadi jurnalnya itu dari testimoni, dari pengetahuan, dari apa namanya, LIPI ya, Pi, yang gitu-gitulah, informasi-informasi buku-buku, ya, buku-buku.
2: Nah. Maksudnya dianggap risetnya kurang gitu ya.
0: Gitu. Padahal risetnya itu udah berpuluh-puluh ribu tahun.
2: Iya, ada beberapa dokter yang juga saya temuin yang justru dia adalah seorang apa ya, bisa dibilang ketua lah di situ. Beliau juga mengajarkan jangan gitu, jangan gitu. Padahal apapun aksesnya dari dia sebenarnya, Dok, B. Tapi dia bilang ada solusi lain kok dari situ.
1: Dan sekarang sebagian dokter itu sudah meresepkan sangat-sangat kepada pasiennya.
2: Oh ya?
1: Termasuk minyak gatelin. Ya ditulis itu satu botol minyak sangat-sangat atau minyak gatelin untuk penyakit kulit gitu. Jadi lengkap. Jadi kita juga merasa ini sampai kapan obat-obat herbal ini memang bisa paling tidak disejajarkan dengan obat medis ya.
2: Betul.
1: Bisa di rumah sakit, di klinik, bahkan bisa sebagai resep dokter secara terbuka gitu. Kalau sekarang kan masih apa ya, di bawah tangan,
2: seperti itu.
1: Kecuali ya, memang mungkin dokter yang punya praktek sendiri.
2: Iya.
1: Nah, itu mereka pasti berani. Tapi kalau kita masuk ke rumah sakit besar, klinik,
2: agak repot.
1: Repot banget.
2: Oke. B, terakhir nih, B.
0: Terakhir yang banyak juga gak masalah.
2: Dari Andi Suputra. Andi Saputra di Palembang. Dia bilang, dalam membangun bisnis pasti Babe pernah ngalamin kegagalan nih, Be. Yuk. Apa kegagalan yang paling banyak mengajarkan Babe tentang bisnis?
0: Pengkhianatan.
2: Kak Andi, semoga masih dengar ya. Dan itu jawaban dari Babe langsung.
0: Iya, karena kita berkali-kali menghadapi pengkhianatan dari orang-orang yang gak jauh dari kita.
2: Be, case ini kan bukan pertama ya, Be?
0: Bukan pertama. Dari pertama kali kutus-kutus muncul, kita udah dikhianati sama distributor kita.
2: Dengan?
0: Bikin minyak sendiri.
2: Oke.
0: Terus berikutnya, distributor terbesar kita bikin minyak sendiri lagi, gak selisih jauh.
2: Dan itu distributor-distributor besar, Be?
0: Iya, besar. Terbesar daripada yang lain.
2: Oke.
0: Terus yang berikutnya,
2: karena dia tahu komposisi kali, Be?
0: Gak bisa,
2: Be.
0: Komposisinya ada di sini, gimana kamu menyerap dari kepala saya?
2: Sedangkan proses masaknya juga mereka gak pernah tahu ya?
0: Iya, tahu pun mereka sama-sama nyambel aja deh. Kamu kasih resep, kamu nyambel, saya nyambel. Itu rasanya beda. Iya. Percaya tuh. Ya.
2: Ya itu tangannya beda-beda, Be.
0: Iya. Jadi seperti masak, enggak semua orang bisa masak yang sama enaknya gitu loh. Semua orang punya karakter. Iya kan? Nah, terus yang berikutnya itu adalah distributor. Kalau udah kaya, jualan barang lain dia.
2: Iya.
0: Iya. Dan itu banyak banget. Jadi dia merasa bahwa barang kita marginnya pada udah gede ya, tapi dia iseng ya, pindah ke

0: jualan produk lainnya. Padahal dia bisa kaya, bisa punya mobil, punya rumah tuh dari kita.
1: Itu, jadi yang Babe sangat pelajari dan pelajaran paling berharga adalah
0: pengkhianatan.
1: Pengkhianatan. Ya. Terus jadi, bagaimana Babe mengantisipasi itu lagi, Be?
0: Ya kita potong si pengkhianat itu, selesai udah. Kita bikin bangun baru.
1: Tapi kan tidak menutup kemungkinan di bisnis yang sudah Babe buka baru atau mungkin bikin sistem baru terjadi tidak terjadi itu, Be?
0: Apa? Iya, pasti ada.
1: Pasti ada. Maksudnya ya, kemungkinan itu pasti ada. Iya,
0: makanya itulah. Makanya kalau Anda baca cerita, kita kan lagi bikin Majapahit.
1: Majapahit. Ya?
0: Oh, itu ada, Pak. Anda dengerin itu dari episode yang pertama sampai terakhir. Isinya pengkhianatan doang. Tapi Majapahit kan terus jalan dengan cara bahwa kita selalu pegang core utama kita. Jadi pengkhianatan itu selalu ada, tapi kita harus bisa antisipasi dengan memberikan pelayanan dan keterbukaan kepada masyarakat. Artinya apa, istilahnya apa, satu apa,
2: patah satu
1: tumbuh seribu.
0: Nah, seperti itu.
1: Nah, dari pelajaran ini kan Bunda juga pasti sudah merekam ya, merekam bagaimana sistem yang kemarin Babe buat akhirnya terjadi case ini gitu.
0: Iya.
1: Dari Bunda sendiri antisipasinya apa, Bun?
2: Pertama, kita nggak boleh tergantung pada orang lain.
1: Ah, keren itu.
2: Gitu. Jadi mau situasi apapun, kita harus bisa
0: sendiri
2: menghadapinya dengan sendiri. Karena yang menolong kita itu pasti diri kita sendiri dulu, baru orang lain.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Jadi makanya sekarang ini kalau memang ada yang berkhianat, kita tidak bisa apa namanya ya,
1: tolerir lagi.
2: Bukan enggak bisa toleransi lagi. Itu kan sifat dan kemauannya dia yang bersangkutan
1: oknum
2: ya.
1: Itu.
2: Ya. Kita hanya bisa mencegah. Tapi kalau usaha kita enggak berhasil, ya udah. Lebih biarkan baik kita saja, membiarkan dan kita fokus pada yang setia dengan kita dan kita membenahi sistem kita yang lain. Misalnya kita mulai masuk ke modern trade, terus kita jual di e-commerce, itu salah satunya. Jadi sekali lagi, kita gak bisa menggantungkan permasalahan atau hidup kita kepada orang lain. Kitalah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Makanya kami sekarang ini sebenarnya harapannya mereka setia, walaupun ini masih berdarah-darah, masih berjuang. Tapi banyak yang memang mereka berguguran. Mereka itu mungkin tidak percaya dengan brand sanga-sanga, padahal kita sudah membuatnya sebagus ini dibandingkan dengan brand kutus-kutus sebelumnya. Dan mereka merasa mereka sudah berjuang selama 10 tahun, mungkin capek ya. Akhirnya ya mereka ada yang memutuskan untuk mengundurkan diri atau beralih ke brand lain. Tapi ya udah, ini namanya juga dinamika hidup.
1: Dinamika bisnis juga ya, Bun. Ya.
2: Gak bisa kita paksain seseorang itu. Tapi ya seperti yang dibilang Babe tadi lah, kalau yang memang ngikut Babe dari dulu, yang tadinya dari ekonomi yang lemah sampai sekarang sudah bisa jadi ekonomi yang baik, yang kuat, bahkan tadi sudah punya apa, Pi? Rumah, mobil dan dari yang gak punya apa-apa banget ya, Pi ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, setidaknya jangan melupakan orang yang pernah menolong kamu. Jangan pernah melupakan orang yang pernah membantu kamu.
1: Tapi kalau kayak gitu dibiarin juga, kalau ataupun kita tetap kasih buka peluang, akhirnya jadi khawatir, jadi momok juga akhirnya, Bun ya. Karena takutnya itu jadi apa ya, sudah tabiatnya begitu, Be.
0: Enggak, itu hampir tabiat orang Indonesia, Mas. Minta maaf ya. Ya. Coba kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Yang mulai dari kesebelasan sepak bola,
1: betul.
0: Mulai dari organisasi, mulai dari pemerintahan, ya kan. Itu pengkhianatan itu kayak melekat pada bangsa Indonesia.
1: Solusinya
0: don't care, biarin.
1: Kita fokus sama apa yang kita bisa kontrol kan gitu ya, Be.
0: Kita percaya bahwa pengkhianat itu ya cuma satu, tapi tumbuhnya nanti akan seribu gitu.
1: Oke, nih Be, ada dari Rahmat. Malam Be dan juga Bunda, saya Fikri dari Medan. Wah Be, tiap malam balur sanga-sanga nih. Tapi suka kemasan gatelin yang baru, katanya gitu. Suka. Jadi dia tetap balur sanga-sanga dan sekarang juga pakai gatalin.
2: Gitu. Okay. Tapi gatalin itu khusus pada saat kita gatal. Jangan enggak gatal digatalin.
1: Itu ya.
2: Tapi emang seenak itu aromanya.
1: Aduh, itu aromanya menenangkan banget. Jadi Pak Fikri di Medan ini sudah dijawab sama Bunda, kalau enggak gatal jangan dibalurin.
0: Gitu.
1: Kalau mau rutin balurnya pakai sanga-sanga aja. Oke. Oke, Mbak Be, Bunda, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan tentunya banyak banget insight yang kita bisa dapat untuk kita bisa pelajarin juga.
0: Yo.
1: Bagaimana berbisnis, terus tujuannya gimana. Itu kita bisa perbaikin. Mudah-mudahan malam ini jadi start awal untuk kita bisa berani untuk memulai bisnis juga ya, Be, ya.
0: Iya, dan okay. Saya ingatkan, kita selalu membuka diri, yang mau join sama kita silakan.
1: Yes.
0: Jadi kalau Anda bingung mau bisnis sendiri ketakutan, bisnislah bersama kami.
1: Betul. Jadi marginnya juga udah oke, okay,
0: Be. Udah oke. Okay. Dan terbukti memang barang kita produksinya memang luar biasa.
1: Dari produk sudah jaminan, dari sistem, dari support sistem juga sudah ada ya, Bunda ya.
0: Marginnya juga menarik.
1: Marginnya tebel nih.
0: Tebel.
1: Jadi kalau mau ditawarin ke orang, udah tenang aja udah.
0: Iya, namanya juga sudah populer kan.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Kita sering sudah dapat namanya super brand.
1: Super brand.
0: Walaupun jadi baru berumur 2 tahun, kita sudah dapat super.
1: Karena brand. Kualitas produk.
0: Betul.
1: Betul. Oke, sip. Bunda, terima kasih banyak. Ya. Babe, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat dan sampai ketemu lagi besok di obrolan kita bersama Babe ya.
0: Ya, oke.
1: Sampai ketemu lagi besok. Jadi langsung kita pamit undur diri. Ya. Selamat malam, Foxian. Bye-bye.
0: Sama-sama.
1: Sing ada lawan.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website, www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Apa arti radio buat kamu?
2: Halo teman Fox, aku Olivia dari Now Playing Festival, dari tim sosial medianya. Arti radio buat aku tempat dimana kita cari musik-musik random di dalam mobil dan selalu dapat yang selalu menyenangkan.
3: Halo teman Fox, gue Ricky dari Markom Transmart. Arti radio buat gue teman macet, teman tidur. Pastinya kalau udah dengerin radio ya bisa langsung tidur dengan lelap ya.
4: Yes, arti radio bagi kami, mungkin radio bisa menjadi teman dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi bisa benar-benar menemani hari-hari kita.

0: Bandung, hayu merapat. Kamu pernah ngebayangin gimana serunya siaran radio? Pengen nyoba pengalaman seru jadi penyiar radio? Ayo datang ke Radio Aircraft 2026 Bandung. Hadiri kick-off-nya Minggu 8 Februari 2026 di Cihamplas Walk, Bandung. Dihadiri juga oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia dan Wali Kota Bandung. Bakal ada banyak keseruan, mulai dari konvoy radio, pentas seni, dan hiburan lainnya. Keseruan berlanjut sampai tanggal 9 Maret 2026, karena bakal ada siaran bareng 29 radio sekota Bandung. Radio Exchange Program, Talk Show and Creative Chat, dan nyobain siaran radio di booth studio radio terbuka. Cuma di sini kamu bisa nambah insight dan ketemu orang-orang kreatif Bandung. Jadi, jangan sampai kamu lewatin ya. Radio Bandung untuk Indonesia Kreatif. Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, New Engine of Growth.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
2: Fox Radio.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Lagu Kita Melawan Dunia secara khusus diciptakan Iqbal Ramadan buat mengisi original soundtrack film Operasi Pesta Copet yang dalam proyek musiknya juga dikenal dengan nama Bale. Film Operasi Pesta Copet bercerita tentang sekelompok anak muda yang karena tekanan ekonomi merencanakan aksi nekat, yaitu mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Saat mengembangkan konsep lagu Kita Melawan Dunia, Iqbal sejak awal sudah terbayang kalau lagu ini harus bisa menghadirkan perasaan hangat, ringan, dan persahabatan yang kental. Ini dia, Bale dengan Kita Melawan Dunia.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.foxradio.com. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Bandara Internasional Hussein Sastra Negara dipastikan kembali melayani penerbangan pesawat jet berbadan sedang mulai 14 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Rute perdana yang akan dibuka adalah Bandung-Denpasar dan Denpasar-Bandung yang akan dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia. Kepastian ini menyusul persetujuan dari Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports untuk kembali mengoperasikan penerbangan jet di Bandara Hussein. Persetujuan tersebut tertuang dalam surat resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. InJourney Airports menyatakan seluruh persiapan operasional telah dilakukan secara optimal menjelang pembukaan kembali layanan tersebut. Direktur Utama InJourney Airports, Muhammad Rizal Pahlevi, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan dan seluruh pemangku kepentingan yang mendukung proses optimalisasi Bandara Hussein hingga dinyatakan siap kembali melayani pesawat jet. Ia juga optimistis aktivitas penerbangan di Bandara Hussein akan semakin ramai setelah layanan ini kembali dibuka. Menjelang reaktivasi tersebut, Bandara Hussein juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi penumpang, mulai dari counter check-in, kios self check-in, area komersial, co-working space, hingga kids zone untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa bandara. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata tadi pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat.

kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Mia, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus.
3: Si MC super padat jadwalnya sekarang tepat waktu hidup.
2: Berarti kan biar kayak yang lain atuh, dar-dar-dar om. Gedebak-gedebuk dar-dar-dar teh gening.
3: Yang penting-penting sehat nih.
2: Amin. Aku selalu sehat karena pakai sanga-sanga dong.
3: Cakep.
2: Sambil ditemenin Pagi Bandung.
4: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.